0: Ajukan permohonan pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suhartoyo selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Asosani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota. Pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung
0: lega. MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar 13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiringkali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara pada jam pulang perkantoran, volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar Suara Warga kembali hadir menyapa Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di layanan telepon kami 0565-27447, kemudian WhatsApp juga 0857-500-4740. Nah, kita juga bisa bedah satu tema ya tentang kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor untuk pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU yang ada dalam Kota Sintang. Ini memberikan dampak yang positif ya, artinya ini mengurai terjadinya antrean panjang yang sebelumnya itu mencapai ratusan meter, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, namun dengan adanya kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang sejak 1 Oktober hingga nanti tanggal 14 Oktober 2026, ini memberikan dampak yang positif, artinya antrean yang sebelumnya panjang kini antreannya sudah nyaris tidak ada antrean yang berarti lagi panjangnya ya, paling sekitar 20-an meter, 30 meter. Nah, kalau sebelumnya kan sampai ratusan meter. Nah, ini membuktikan keberhasilan juga cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini untuk juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memang membutuhkan BBM bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU. Nah, kalau Anda melihat fenomena yang saat ini sudah mulai teratasi seperti apa? Apakah Anda setuju dengan penerapan ganjil genap? Atau ada saran, masukan lain yang ingin Anda kemukakan, boleh ya di 0565-27447. Namun pihak pemerintah daerah Kabupaten Sintang, dalam ini Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri menilai, meskipun ini diterapkan tentu ada juga beberapa hal-hal yang harus diperbaiki. Baik, sudah bergabung di layanan telepon, kita coba sapa dulu 0565-27447. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bariko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ros tentang ganjil genap nih?
1: Oh, bagus lah Bariko, suka setuju Bu Ros Bariko. Biasa mengerti masih 10 orang, 10 motor dah di. Sekarang alhamdulillah lah Bariko.
0: Oke, berarti kalau ngambil di SPBU sekarang udah enggak terlalu panjang lagi ya?
1: Iya Bang Niko.
0: Oke, setujukah kalau ini diterapkan terus menerus Bu Ros?
1: Sangat setuju lah Bariko.
0: Sangat setuju ya. Oke.
1: Habis kalau kita beli di ecer kan 18, ada yang 20 Bang Niko.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi dengan keadaan gitu, jadi suka lah kita Bariko ibu rumah tangga kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi duit enggak terkuras sama Bang Niko.
0: Baik Bu Ros.
1: Kalau 10.000 dengan 18.000 kan masih bisa apalah kita Bariko ya. Bukan enggak kita orang puteng benar, tapi kan harus.
0: Iya benar.
1: Belum dah pensiun, bukan bilang enggak punya duit ada, tapi ada. Kan iya, kan Bariko pun tahu. lagi makan Bariko.
0: Mantap.
1: Yuk. Alhamdulillah ada makan Bariko.
0: Alhamdulillah.
1: Dah nyaman Bariko ni tinggal ngurus kain lagi, habis tu duduk cucu dah gelas dia.
0: BBM
1: aman,
0: pun BBM pun dah aman ya.
1: Dah aman, kakek pergi mungkin mau ngantri dia, tapi mau pakai mobil dia. Kok mobil kan dapat 30 Bang Niko.
0: Ya alhamdulillah. Ganjil berarti hari ini ya platnya ya.
1: Benar Bang Niko. Ya Bang Niko,
0: siap.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros di Daerah Juanti. Sangat setuju dengan diberlakukannya ganjil genap ya seperti saat ini. Bagaimana dengan Anda? Silakan di 0565-27447 itu tadi pendengar suara langsung dari pendengar yang merasakan antrean panjang sebelumnya. Namun adanya ganjil genap ini sangat mudah dapat BBM-nya. Kemudian juga ini menghemat anggaran rumah tangga. Nah bayangkan kalau harus membeli di tingkat eceran, harganya tadi ada 18.000 sampai 20.000. Jadi sementara membeli di SPBU hanya Rp10.000. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, ini memberikan dampak positif tentunya bagi masyarakat yang memang berhak ataupun membutuhkan BBM bersubsidi Pertalite. Bagaimana dengan Anda? Silakan 0565-27447 setelah Ibu Ros. Apakah Anda merasakan hal yang sama? Merasa aman, nyaman, mudah, atau kesulitan? Yuk, 0565-27447 yang ingin bergabung dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting.

Ya, pendengar, suara warga masih memberikan ruang untuk Anda di penghujung kebersamaan di program A1 RRI Sintang melalui layanan telepon kami di 0565274447. Yang ingin bergabung menyampaikan pendapat ataupun informasi-informasi di sekitar Anda, boleh 0565274447 dan berlanjut nanti pada pukul 9 dalam program Halo RRI. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung pagi ini. Selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda, tetap semangat dan sukses selalu. Yang sedang sakit ataupun kurang sehat, kami doakan semoga lekas sembuh. Bagi Anda yang dirawat, terbaring di berbagai fasilitas kesehatan seperti di Rumah Sakit ADM Jun Sintang, kemudian Rumah Sakit Pratama, Rumah Sakit ABJ, dan di berbagai puskesmas-puskesmas yang ada di Sintang dan sekitarnya, semoga Anda diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melawan penyakit dan rasa sakit yang Anda derita saat ini. Harapannya cepat sembuh ya, kembali pulih seperti sedia kala dan berkumpul bersama keluarga tercinta Anda, serta juga bisa kembali melanjutkan rangkaian aktivitas Anda seperti biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, terlebih ini sudah mulai lagi kabut asap mulai pekat menyelimuti Sintang dan sekitarnya, dan kita juga berharap musim penghujan akan segera tiba sehingga berbagai persoalan baik itu tentang kesehatan, dunia pendidikan, ekonomi, pertanian itu segera kembali membaik dengan adanya hujan, dan juga air Sungai Melawi dan Kapuas itu bisa segera pasang, BBM bisa lancar, dan tentu permasalahan selama ini bisa terselesaikan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Warga Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Keranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat ini mendengar saat ini sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan yang kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Dalam hal ini mendengar Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi ini mengatakan bahwa kebakaran lahan ini mulai terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026, yaitu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan dirinya menyatakan dalam kejadian tersebut itu menghanguskan sekitar 10 hektar. Dan dirinya menyampaikan ini kerja keras bersama dengan warga, api berhasil dipadamkan, namun hari tanggal 6 Oktober 2026 dirinya menyatakan bahwa api kembali muncul dan menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar, kemudian karet juga, dan di lokasi sekitar dirinya menyatakan ada total puluhan hektar lahan yang sudah terbakar. Dan dirinya menyatakan bahwa saat ini masih terus dilakukan yaitu pemadaman berjibaku dengan api dan juga kerjasama antara masyarakat setempat untuk memadamkan api, dan juga berharap adanya bantuan khusus dari tim kebakaran yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke lokasi kebakaran. Dan memang kondisi jalan ekstrim menuju lokasi ini memang hanya dapat dilintasi oleh mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Dan klub berharap di mana bantuan dari pemerintah daerah dapat segera tiba dan peralatan pemadaman kebakaran juga dapat digunakan untuk mempercepat itu proses pemadaman, mengingat menurut dirinya lahan yang cukup luas serta juga akses menuju lokasi memang sangat sulit. Kita berharap pendengar bagi masyarakat di sana tetap hati-hati menjaga keselamatan diri dan keluarga, dan api segera bisa dipadamkan sehingga tingkat kerugian ya lahan dan hutan di sana tidak terus mengalami kebakaran yang lebih dahsyat. Dan memang kalau kita melihat kejadian beberapa hari terakhir sampai juga hari ini, memang kabut asap khususnya di Sintang juga semakin tebal. Nah memang ini merupakan salah satu penyebabnya terjadi kebakaran di Kabupaten Melawi yang merupakan kabupaten tetangga Sintang. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten atau TP3K Kabupaten Sintang, Florensius Roni, didampingi oleh Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno dan 5 anggota DPRD Sintang yakni Nekodimus, kemudian Markus Jemri, Lucy, Jimmy Manupo, dan juga Supriyadi menerima ratusan masyarakat, yaitu masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, dan Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketungo Hilir, yaitu berlangsung di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 6 Oktober 2026 pagi. Penyampaian aspirasi ini, pendengar, sudah berlangsung ketiga kalinya dan masyarakat sepakat untuk tidak diterima di dalam ruangan. Mereka bergiliran untuk menyampaikan aspirasinya dan menuntut memperoleh hak kebun plasma dari PT Satya Nusa Indah Perkasa. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni sendiri menyampaikan Pemkab Sintang bersama dengan DPRD Kabupaten Sintang ini akan memperjuangkan agar masyarakat di tiga desa ini bisa memperoleh kebun plasma dari kebun yang sudah ada, bukan dari pembukaan lahan baru. Warga merasa senang atas keputusan Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K yang juga Wakil Bupati Sintang. Warga mengapresiasi dengan memeluk Wakil Bupati Sintang, yaitu sebagai bentuk apresiasi atas keberanian. DPRD Sintang juga sepakat itu dengan Wakil Bupati Sintang dalam memberikan hak rakyat, yaitu tiga desa untuk memperoleh kebun plasma. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. DPRD Sintang akan memberikan dukungan yang maksimal karena ini yaitu menyangkut hak rakyat, kesejahteraan rakyat, dan juga menyangkut kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini, pendengar, dikatakan oleh Nikodimus selaku anggota DPRD Kabupaten Sintang.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Rapat paripurna ke-9 DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin pendengar menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut pendengar dihadiri oleh 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelumnya, pendengar, RUU tersebut disahkan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI yaitu Sutrarman Penjaitan yang menyampaikan bahwa laporan hasil dari pembahasan RUU SDI. Di mana Sutrarman sendiri menjelaskan bahwa bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan juga anggaran tidak tepat seringkali yaitu dari data yang keliru. Nah, untuk itu lebih lanjut dirinya menyatakan bahwa keakuratan data yang berkualitas tentu dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan dan juga akuntabel. Undang-Undang Satu Data Indonesia peringat merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional atau DNN. Di mana data tersebut dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan yaitu pembangunan kebijakan fiskal, distribusi bantuan sosial, serta juga kebutuhan strategis nasional. Data ini nantinya pendengar akan dikelola secara penuh oleh negara yaitu sebagai fondasi rancangan pembangunan, di mana undang-undang SDI ini nanti terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan tentang data melalui standar keamanan data. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.

0: mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita.
1: Baik, pendengar, informasi-informasi menarik terus kami kutip dari laman rri.co.id. Di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan olahraga nasional dengan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang berlaga pada Asian Games IC Nagoya 2026 Jepang. Di mana pendengar, dukungan itu menjadi bagian dari konsentrasi BRI yaitu dalam mendorong para atlet nasional untuk terus mengukir prestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Komitmen ini pendengar salah satunya yaitu diwujudkannya melalui kehadiran BRI dalam kegiatan yaitu peresmian Rumah Indonesia di Nagoya, Jepang. Rumah Indonesia diprioritaskan pendengar untuk memenuhi kebutuhan atlet sekaligus juga menjadi tempat berkumpul masyarakat Indonesia selama berlangsung Asian Games IC Nagoya Japan 2026. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memulai.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar.

0: Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Keuangan atau Menkyu Suhasilo Nazara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya pendengar klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan atau PPID Kemenkyu telah membantah klaim tersebut. Menurutnya, keterangan Suhasilo, pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama atau eselon 2 di Kemenkyu pada 21 September 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Jadi pendengar, informasi yang beredar di media sosial yaitu tentang Suhasilo lantik 14 pejabat yang dicopot oleh Purbaya tidak benar, alias bohong, alias palsu, alias hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas 1, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
6: Dunia? Ini saya Dika dari Jalan M. Saat. Mau melaporkan.
7: Sampaikan kita kasih sang ini, bawang merah agak kenaikan.
8: Saya di dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berisik.
9: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565247774, WhatsApp di 0857 5000 4740.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI, memberikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung, menyampaikan persoalan atau aduan serta keluhan Anda terkait persoalan yang terjadi di daerah Anda melalui layanan telepon kami di 0565274747 dan WhatsApp kami juga 0857500470 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita sapa pendengar sudah yang bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana ini, Pak?
1: Dengan Muhammad Kriat di Kecamatan Kedung Hulu.
0: Ramli ya?
1: Muhammad Ramli. Ya,
0: okay.
1: Di Kedung Hulu.
0: Oke. Okay.
1: Dusun Abui, Desa Bekuan Bloyang.
0: Dusun Abui, Desa Bekuan Bloyang.
1: Ya.
0: Oke, okay. Ada informasi apa, Pak?
1: Ini permasalahannya, Pak, masalah bantuan.
0: Gimana, Pak?
1: TKA. Jadi sedangkan saya punya keluarga itu kan dia cacat disabilitas. Dulunya dapat, sekarang enggak dapat. Gimana lah cara nanti ya?
0: Sebelumnya dia dapat bantuan dari pemerintah begitu ya, bantuan berupa beras gitu, Pak ya.
1: Itu TKA, Pak, program keluarga berencana. Harapan tuh.
0: Oke, okay. Nah sebelumnya terakhir kali beliau mendapatkan bantuan itu bulan berapa, Pak?
1: Bulan Februari tahun 2025.
0: Bulan Februari 2000.
1: Saya nggak tahu, saya lupa tanggalnya.
0: Oke, okay. Berarti sejak 2025 beliau dapat bantuan dari pemerintah seperti PKH, begitu ya?
1: Ya, tapi setelah sejak bulan Februari tahun 2025 sampai sekarang ini nggak pernah nih dia dapat.
0: Nggak pernah dapat dalam bentuk apapun, Pak ya?
1: Ya enggak lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mohon nih melalui siaran Halo RI ini tolonglah bagaimana lah cara bantuan dan harapan kami itu.
0: Oke, okay, bisa tetap dapat begitu, Pak ya?
1: Ya.
0: Pak, bisa disampaikan enggak, Pak? Kenapa udah pernah ditanyakan belum ke perangkat desa ataupun Pak RT setempat? Kenapa sebelumnya bisa dapat tapi sekarang kok bisa enggak dapat gitu?
1: Jadi dulunya sudah memang sudah ditanyakan kepada pihak desa, katanya dapat, tapi masih dapat. Tapi kalau digesekkan tidak dapat.
0: Nah itu keluar. Itu kenapa bisa seperti itu gitu, Pak?
1: Kita kurang tahu ke kita orang.
0: Oke, baik. Boleh nanti Pak ditanyakan lagi dengan pihak kepala desanya kenapa bantuan sebelumnya ada diterima, apalagi yang bersangkutan kan memang disabilitas ya, mengalami sakit ya.
1: Oke.
0: Baik. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Muharamli?
1: Itu udah.
0: Baik. Baik, terima kasih, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Muharamli yang ada di daerah Desa Bloyang, di Desa Bloyang Kecamatan Ketungau Hulu, yang mengeluhkan salah satu pihak keluarganya yang sebelumnya mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa PKH dan lain-lain, tapi setelah Februari 2025 sampai sekarang tidak pernah mendapatkan lagi, dan dia mempertanyakan kenapa itu terjadi. Semoga pihak-pihak terkait dalam hal ini perangkat desa untuk bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan kenapa dan apa solusinya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565274747 dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, Pak.
3: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, Pak, saja ndak genah dibuatnya.
4: Jan dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar? Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah enggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857504740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada rumbunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

pendengar, masih bersama kami dari Lingkar Supang Urai, program 1 RRI Supang, dalam program Halo RRI. Kalau tadi pendengar, ada penelpon kita dari daerah Ketunguh Hulu, tepatnya di Dusun Bekuan, Desa Beloyang, Kecamatan Ketunguh Hulu, ada Pak Muhramli yang mengeluhkan tentang program bantuan dari pemerintah, yaitu berupa PKH yang biasanya mendapatkan bantuan rutin. Namun sejak Februari 2025, bantuan tersebut hilang secara tiba-tiba dan sampai saat ini belum ada kejelasan. Sementara yang bersangkutan sebelumnya mendapatkan bantuan tersebut memang orang yang berhak untuk mendapatkannya, ya, disabilitas atau orang yang sangat istimewa. Nah, kita juga berharap kepada perangkat desa setempat untuk bisa melakukan cross-check, klarifikasi juga dengan Dinsos seperti apa hal tersebut justru hilang tanpa ada penjelasan. Nah, bagaimana juga dengan di daerah Anda, apakah ada persoalan-persoalan serupa atau informasi atau hal-hal lain yang ingin Anda kemukakan dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di layanan telepon kami 0565274470 dan WhatsApp kami juga 0857500044740. Cuaca saat ini peringat di Sintang masih diselimuti mendung bercampur juga dengan kabut asap. Di 0565274470 dan WhatsApp kami 0857500044740, kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Ya, pendengar, masih kami nantikan Anda dalam program Halo RRI, pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di 0565-27447. Silakan Halo RRI hadir untuk Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat. Anda bisa memberikan informasi, ya, menyampaikan informasi-informasi, keluhan dan juga aduan Anda terkait persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar Anda. 0565-27447 dan WhatsApp kami di 0857500470. Selamat pagi untuk seluruh pendengar yang ada di Kabupaten Melawi dan sekitarnya, daerah Ela Hilir, Ela Hulu, kemudian daerah Blimbing, Blonsat, kemudian daerah Pemuar, daerah Bloyang dan sekitarnya. Lalu Kabupaten Sekadau dan sekitarnya, ya, daerah Rawak, selamat pagi untuk Anda. Kemudian Sekadau Kota juga, selamat bergabung untuk Anda. Daerah Belitang dan sekitarnya. Lalu selamat pagi juga kami ucapkan buat pendengar yang ada di Kabupaten Kapuasulu, di daerah Kecamatan Silat Hulu, Nangadangkat dan sekitarnya, Landobade dan sekitarnya juga. Kemudian Silat Hilir, daerah Bongkong, ya, Simpang Silat, Perigi, Pengiran, Sentabai dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda. Semoga Anda menyimak siaran kami dan bisa ikut berpartisipasi menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, dengan harapan informasi yang Anda sampaikan bisa ditindaklanjuti mendapatkan sebuah solusi dari pihak-pihak terkait. Di 0565-27447 dan WA kami 0857500470.

0: Halo. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ya, pendengar Halo RRI, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan dengan berakhirnya Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada. Dan program Sintang Menyapa Siang terus berlanjut untuk Anda di sepanjang hari ini. Sintang Menyapa Sore dan Sintang Menyapa Malam.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, Cave Tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, jangan pernah menyakiti orang lain kalau gak mau hatinya sakit. Karena hukum karma berlaku ya. Orang siapa menanam pasti dia akan memanen. Begitupun dengan hidup kita ya. Oke, mendengar kita tetap semangat hari ini. Hari Rabu, semangat menggebu ya. Walaupun kabut asap kayaknya agak tebal lagi ya. Udah 2 hari ini apa 3 hari gitu ya. Terasa banget ya agak tebal lagi. Pastikan Anda pakai masker juga kalau misalnya mau keluar atau pergian gitu ya. Mungkin juga untuk Anda lindungi keluarga dan dari hal apapun ya, kesehatan. Yang mau pergi jangan lupa dicek-cek kembali keadaan rumah Anda, kompor, air dan lain-lain. Pastikan semuanya aman. Colokan handphone, cas handphone, cas laptop ya. Semuanya semoga aman-aman aja ya saat Anda meninggalkan rumah. Baiklah pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di Sintang siang ini, Rabu 7 Oktober 2026.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Iya, pendengar, mengenalkan norma hukum pada anak sejak dini tentunya sangat berarti sekali ya. Bagaimana caranya, seperti ada Anda bisa simak di adindams.com, buat konstitusi rumah bersama anak. Nah, langkah paling efektif untuk mengenalkan konsep konstitusi adalah dengan mempraktikannya langsung di rumah. Ajak si kecil berdiskusi, menentukan aturan bersama seperti jam mematikan televisi, kewajiban merapikan mainan, hingga konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Melalui proses ini, anak akan memahami bahwa aturan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk kebaikan semua anggota keluarga, persis seperti fungsi konstitusi dalam sebuah negara. Wah, keren juga ya.

juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

kapan dong kita nulis ya? Yuk nulis bareng yuk. Nah, pendengar, selain membuat aturan keluarga yang mengajarkan anak, mengajarkan hukum anak lewat aktivitas harian, yaitu mengenalkan hak dan kewajiban. Nah, konsep hak dan kewajiban ini diperkenalkan melalui aktivitas sehari-hari yang mudah dipahami anak aja. Contohnya anak memiliki hak untuk bermain, tetapi juga berkewajiban misalnya membereskan mainan setelah selesai digunakan. Ya, sederhana tapi bisa mengajarkannya ya.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

ya harus tahu dong yang diperjuangkannya apa ya. Jangan sampai nggak tahu apa sih yang mau diperjuangkan. Jangan-jangan yang kita perjuangkan malah menyakiti. Enggak banget ya. Nah, yang selanjutnya adalah simulasikan misalnya pemilu sederhana. Nah, nilai demokrasi dapat dikenalkan melalui keluarga itu harus menentukan pilihan bersama. Misalnya orang tua bisa mengajak anak melakukan voting, memilih menu makanan, permainan, atau kegiatan akhir pekan, misalnya mau jalan kemana gitu ya. Kemudian mengajarkan anak untuk menghormati hasil keputusan bersama. Jadi misalnya kalau yang banyak pilihannya, kayak misalnya kita mau akhir pekan kemana nih, ke Kelam, ke Sekado, ke kemana gitu ya. Kan bisa juga ya, atau ke Kedah kah, kemana gitu ya. Nah, kemudian juga biasakan menghargai aturan. Anak perlu dibiasakan memahami bahwa aturan bukan sekedar larangan, tetapi untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam keluarga. Orang tua dapat memberikan contoh tauladan. Dengan mentaati aturan di rumah maupun di lingkungan sekitar, sehingga anak yang melihatnya gitu ya, bisa menjadikan orang tua sebagai tauladan yang nyata.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Ya, pendengar, kita bergabung bersama Pro 3 dalam dinamika olahraga berikut ini. Selamat mengikuti.
1: Sejumlah pebalap MotoGP dan lokal hero siap ramaikan ride.

Jasperit di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, hanya merekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk star nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Aldeguer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dan Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, kita ikuti azan juga untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oh,

Mendengar demikian, azan Zuhur telah berkumandang untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Zuhur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan apa yang kita harapkan. Doa-doa kita dikabulkan dan dimudahkan segala aktivitas-aktivitasnya yang gak mungkin menurut manusia. Semoga itu dikabulkan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

ingin tahu apa yang terjadi sama tetangga kita, sama teman kita. Kadang kita senang kalau ada yang sedih, kadang sedih kalau ada yang bahagia. Mulailah cari-cari, lihat statusnya di IG, di WhatsApp, di FB, dan lain-lain. Hati-hati dengan hati, jika keingintahuan kita itu hanya untuk mengetahui keburukan atau kondisi teman, tetangga kita yang tidak seberuntung dengan kita. Apalagi sampai punya rasa bahagia di atas penderitaan saudara kita. Lain halnya jika memang hati kita bersih, keingintahuan itu memang benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan sahabat, saudara, tetangga kita, dan lain-lain. Bila sakit dijenguk, bahkan bila ada masalah, kita doakan agar segera diberi solusi. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Jangan tambah dengan penasaran terhadap urusan orang lain, apalagi aib orang. Cukup bahagiakan diri dengan terus perbaiki diri sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Jauhi penyakit hati agar hidup diberkahi.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna. Tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan. Mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan. Karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

yang bakhil atau pelit tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakannya. Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya, atau hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim. Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula. Ada kalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berpoya-poya pada jalan yang tidak berguna. Tahukah Anda apa itu bakhil? Bakhil yaitu pelit dan kikir. Orang yang memiliki harta melimpah tapi bakhil akan mendapatkan beberapa kerugian. Hartanya tidak akan berkah, bahkan harta tersebut tidak akan bisa dinikmati oleh dirinya sendiri. Bisa saja diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau dirampok oleh para penjahat untuk digunakan berpoya-poya. Berbeda dengan orang kaya yang dermawan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang maha besar dan kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, menjaga kesehatan diri tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik aja, tetapi juga kesehatan pikiran dan perasaan. Seperti terdapat di rri.co.id, yang pertama adalah buat diri lebih rileks dengan memperbanyak ibadah, berkumpul bersama orang-orang yang disayangi, atau melakukan meditasi. Luangkan pula waktu Anda untuk melakukan kegiatan yang membuat bahagia, seperti menjalankan hobi maupun berlibur, agar pikiran mendapatkan kesempatan beristirahat dan senang-senang.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tapi ingat, tidak semua yang kita lihat dan kita dengar harus kita ikuti. Kita perlu berpikir sebelum bertindak dan memilih mana yang baik untuk diri sendiri. Bermedia sosial harus bijak, bergaul juga harus bijak. Jangan menyakiti orang lain lewat kata-kata. Jangan mudah ikut-ikutan hanya karena ingin dianggap keren. Dan jangan sampai pergaulan membawa kita pada hal-hal yang bisa merusak diri sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bagian dari masa depan kita. Karena itu, jangan biarkan satu keputusan yang salah mengganggu cita-cita dan harapan yang sedang kita bangun. Pikirkan juga orang tua. Di balik setiap langkah kita, ada orang tua yang bekerja keras, berkorban, dan selalu berharap melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berhasil. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Pilih pergaulan yang membawa kebaikan. Jaga ucapan, hormati orang lain, dan pikirkan akibatnya sebelum melakukan sesuatu. Karena masa depanmu masih panjang. Jangan rusak hanya demi kesenangan sesaat atau sekedar ingin diterima dalam sebuah pergaulan. Bijak bermedia sosial, bijak bergaul, jaga ucapan, jaga pergaulan, jaga masa depan. Jangan rusak masa depanmu. Ingat, ada orang tua yang berharap melihatmu berhasil.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Iya, kalau bertambahnya usia jangan terlalu banyak begadang ya, apalagi nggak perlu hanya sekolah-sekolah aja begitu banget gitu ya. Bagus tidur awal gitu ya. Nanti kalau misalnya muslim itu ada salat tahajud dan lain-lain misalnya gitu ya. Nah, oke, terus kemudian untuk cara sederhana menjaga pikiran tetap sehat adalah kita juga jangan terlalu rumit dalam memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin semua orang pasti punya masalah ya. Satu orang dengan orang lainnya pasti punya masalah. Nah, kita bersabar, kemudian menerima keadaan dengan fokus dan ikhlas ya. Kemudian kita mencari solusi, fokusnya ke solusi, dan tidak ragu meminta saran dari orang yang dianggap memang bijak ketika membutuhkan sudut pandang lain. Di kalau saya tadi pagi menyimak gitu ya, dada kita harus dilapangin dulu gitu, tenangin dulu gitu, baru solusi nanti kita akan dapatkan ya, dengan berusaha seperti itu ya. Ya, kita juga gak pernah tahu ya sebesar apa masalah orang lain. Namun ketika penerimaan dalam diri kita baik, mudah-mudahan solusinya cepat dapat.

Body shaming atau celaan fisik adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan. Walaupun sering dilontarkan sebagai candaan, sebagai bentuk perhatian yang sering diucapkan oleh orang terdekat kita. Ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, atau memang bermaksud mengejek. Misalnya, badanmu kok gemuk banget sih? Nggak sehat loh, kurusan dikit napa? Udah pendek hitam lagi, pakai sunblock dong. Kurus banget sih, kelihatan tua loh kamu. Perkataan seperti ini sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Setiap komentar negatif tentang bentuk dan ukuran tubuh seseorang bisa sangat merusak kesehatan mental seseorang, walaupun hanya dilakukan melalui media sosial. Korban yang terus-menerus mengalami body shaming lambat laun bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya luntur dan tidak percaya diri. Korban bisa memandang dirinya tidak berharga, tidak layak bahagia, atau tidak punya kehormatan, membuat korban menarik diri dari lingkar sosial dan memilih mengisolasi diri sendiri. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, korban bisa mengalami gangguan kecemasan parah dan memicu serangan panik. Cintai diri sendiri, percaya dirimu sendiri, meski dunia melihatmu berbeda. Jangan pedulikan perkataan orang, karena bahagia kita yang menentukan.

Ya, pendengar ada juga misalnya agar pikiran kita juga tenang gitu ya. Menjaga pikiran tetap sehat adalah menjaga ibadah juga ya. Bukan hanya menjaganya tetapi meningkatkan kualitasnya dengan memperbanyak syukur atas hal-hal yang telah Anda miliki. Gak perlu terus memikirkan sesuatu yang belum ada, ya. Dan tetap yakin bahwa setiap ujian dapat dihadapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena Tuhan itu, Allah itu gak ngasih ujian, cobaan, kecuali kita mampu melakukannya. Namun mungkin kita kadang gak sadar dalam penerimaan kita.

Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

Pro 1 RRI Sintang. Selamat Tinggal, karya Terelie, terbit tahun 2020. Novel Selamat Tinggal, karya Terelie ini merupakan novel yang mengangkat pembajakan buku sebagai tema utama cerita. Cerita dalam novel Selamat Tinggal bercerita mengenai perjalanan tokoh utama Sintong yang tak segera menyelesaikan skripsi hingga masuk tahun ke-7. Sehingga ia juga dikenal sebagai mahasiswa abadi di Fakultas Sastra. Tokoh dalam cerita Sintong yang sangat ingin menyelesaikan kuliahnya berusaha menyusun skripsi tentang penulis sastra ternama, yaitu Sutan Pane. Ternyata, nama Sutan Pane perlahan-lahan mulai menghilang dari dunia sastra Indonesia, sehingga Sintong harus menggali informasi dengan cara bertemu dengan orang-orang terdekat dari Sutan Pane. Dengan pencarian yang dilakukan oleh Sintong akan membuat pembaca tersadar bahwa penulis ternama sekalipun namanya akan hilang jika tidak ada literatur yang mencatat tentang kehidupan dari penulis ternama tersebut. Sintong mempunyai prinsip bahwa semua cerita masa lalunya harus diberikan ucapan selamat tinggal agar mampu menghadapi masa depan yang lebih baik. Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, selain menjaga pikiran, kondisi tubuh juga perlu diperhatikan melalui pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, jangan terlambat makan, apalagi punya penyakit mah ya. Rajin berolahraga, pastikan misalnya punya targetan sendiri ya, sehari misalnya 5 kilo untuk jalan, banyak kali lah ya. Atau misalnya sepekan 3 kali berolahraga gitu, cukup tidur, tidur misalnya maksimal jam 12, kemalaman gitu ya. Jam 10 misalnya gitu ya, kemudian juga bangun misalnya minimal jam sekian gitu, jangan terlalu siang juga, kecuali kalau kesiangan ya kan kita nggak tahu ya kalau itu. Tapi kalau misalnya kita udah targetin pasti bangun sih gitu, yang nggak dibangunin alarm pun pasti bangun, apalagi kalau ada alarm. Sebenarnya sih menjaga kesehatan mental dan fisik dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang tadi kita udah bilangin, dan dengan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Semoga aja aktivitas positif, kemudian pikiran-pikiran yang negatif akan hilang dari kita ya. Dan kita menjadi orang-orang yang positif gitu ya. Positive mind, positive vibes, positive apa lagi? Society dan lain-lain lah ya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Menggapai Proses, Buku Motivasi, karya Hasbi El Maliki. Bukunya berjudul Menggapai Proses. Buku ini dikemas menggunakan bahasa yang menarik, ringan, dan mudah dipahami. Isi buku ini sebenarnya membicarakan permasalahan yang mungkin kamu hadapi. Pastinya ada banyak masalah dan pembelajaran jika kita mengikuti proses. Pengalaman pahit yang ditemukan pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan, tetapi perlu dinikmati. Pahit, sedih, senang, dan bahagia. Buku ini mencoba mengajak kamu untuk berani mendobrak hidup dengan cara keluar dari zona nyaman. Nah, masalahnya adalah setiap orang memiliki zonanya masing-masing. Tentu saja, penanganan dan penyikapannya pun juga berbeda-beda. Buku ini sangat cocok buat kamu yang masih bingung bagaimana memaksimalkan hidup agar lebih produktif. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Baik pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Siang. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 7 Oktober 2026 dengan berita utama siang ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite. Givo Julio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupuluh terpilih menjadi Duta Generasi Berencana Kabupaten Sintang 2026. Bersama saya di Sirati, inilah Warta Siang selengkapnya. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa generasi muda adalah tulang punggung bangsa, penerus estafet pembangunan. Oleh karena itu penting dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan zaman. Apresiasi Duta Jenderal ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian disampaikan Bupati Sintang saat menutup acara audisi Duta Generasi Berencana atau Jenre tingkat Kabupaten Sintang 2026 pada Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Edi Harmaya

0: Ini menjelaskan kegiatan audisi ini merupakan kegiatan tahunan menjaring remaja-remaja terbaik yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan komunikasi yang baik untuk menjadi Duta Genre 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang hingga 14 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan Dian Bin Yuda.
1: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menilai kebijakan tersebut masih diperlukan untuk mengurai antrian sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, perpanjangan dilakukan setelah sistem ganjil genap diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, antrian di beberapa SPBU mulai mengalami penurunan meskipun penerapannya masih memiliki sejumlah kendala. Menurut Roni, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dan masukan dari petugas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan melibatkan Polres Sintang, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2: Dengan agak sedikit berat hati, untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14. Penerapan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar jenis Pertalite, memang kita ngelihat 5 hari ini beberapa titik SPBU terkait dengan pengantriannya dan lain-lain memang sudah agak sedikit membaik. Artinya masih ada kekurangan lah. Untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14.
1: Selama masa perpanjangan, pemerintah akan memperbaiki sejumlah kekurangan dalam penerapan sistem ganjil genap. Roni berharap evaluasi tersebut dapat membuat kondisi antrian BBM semakin terkendali. Roni berharap perpanjangan ini menjadi tahap terakhir dan antrian BBM di SPBU dalam Kota Sintang dapat kembali normal setelah 14 Oktober 2026. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mematangkan persiapan Festival Danau Sentarum atau FDS melalui rapat koordinasi bersama OPD dan instansi terkait di Gedung Pelayanan Satu Atap Senin kemarin. Rapat dipimpin Sekda Kapuas Hulu, Amrosius Sadau, dan dihadiri Kabid PSDK, Dinkes PP, dan KB Kapuas Hulu. Sekda menegaskan FDS bukan sekedar agenda tahunan tetapi etalase budaya dan potensi wisata Kapuas Hulu. Kesiapan infrastruktur, akomodasi, keamanan, kebersihan, serta teknis kegiatan di Lanja. Kecamatan Batang Lupar harus dimatangkan melalui kolaborasi lintas sektor. FDS akan memadukan wisata alam Danau Sentarum dengan seni budaya lokal, pameran UMKM, olahraga tradisional, dan edukasi konservasi. PMK berharap kegiatan ini menarik wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Danau Sentarum. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia, Sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Puluhan guru agama tingkat SD dan SMP mengikuti sosialisasi sinergi aspek spiritual, pembentukan karakter dan pola asuh psikologis pada anak. Selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Puluhan guru agama tingkat SD dan SMP mengikuti sosialisasi sinergi aspek spiritual, pembentukan karakter dan pola asuh psikologis pada anak yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan anak secara terpadu dengan mengoptimalkan peran guru agama melalui pendekatan spiritual dan psikologis yang humanis. Disampaikan Edi, keterlibatan guru agama menjadi penting karena pembentukan karakter anak tidak hanya berkaitan dengan pendidikan di dalam kelas, tetapi juga menyangkut nilai moral, spiritual, pola pengasuhan, serta kondisi psikologis anak. Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk kerjasama lintas sektor dalam mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH, dan perkawinan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi yang berkaitan dengan tantangan pendidikan dan pengasuhan anak.
4: Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah membantu dan menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan peserta didik sejahtera terpadu. Kemudian tujuannya menyelaraskan dan mengoptimalkan peran strategis guru agama dalam menangani permasalahan peserta didik melalui pendekatan spiritual dan psikologis humanis.
3: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang hukum, politik, dan pemerintahan Asmidi menyampaikan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang ramah anak. Namun upaya tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri tanpa keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Asmidi, guru agama memiliki posisi penting dalam membantu membangun nilai spiritual dan karakter peserta didik. Peran tersebut perlu diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama dengan orang tua serta pihak lainnya. Asmidi berharap kegiatan sosialisasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menghadirkan pola pendidikan dan pengasuhan yang mendukung perkembangan anak secara utuh.
5: Anak membutuhkan bimbingan yang bukan hanya mampu mendengarkan, memahami, dan mendampingi. Ketegasan tetap diperlukan, namun hendaknya disertai komunikasi yang hangat dan penghargaan terhadap proses perkembangan anak. Kita perlu menghindari pola pengasuhan yang berorientasi pada tuntutan dan hukuman. Mari kita membangun pola asuh yang mendorong anak untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat, belajar dari kesalahan, dan bertanggung jawab atas pilihannya.
3: Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan memiliki pemahaman yang semakin kuat dalam mendampingi peserta didik, sekaligus mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meresmikan Hotel Senayan berada di Kompleks Pasar Modern Kapuas Seraya Selasa 6 Oktober 2026. Peresmian tersebut menjadi bagian dari geliat investasi dan pertumbuhan sektor usaha di Kabupaten Sintang. Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemilik dan manajemen Hotel Senayan yang telah berani mengambil langkah untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang. Kehadiran Hotel Senayan tidak hanya menambah pilihan akomodasi bagi masyarakat maupun para tamu yang datang ke Sintang, tetapi juga memberikan warna baru bagi perkembangan kota Sintang. Bupati menilai keberadaan investasi baru tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman untuk menanamkan modal dan mengembangkan usahanya. Givo Julio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Generasi Berencana Duta Jenderal Kabupaten Sintang 2026. Berikut laporan disampaikan Surya Tidi.
6: Givo Julio Fonsa dan Tadea Francisca Elizabeth Napitupulu terpilih menjadi Duta Generasi Berencana Gendri Kabupaten Sintang tahun 2026 setelah berhasil mengalahkan 18 peserta lainnya dalam audisi Duta Gendri yang dilaksanakan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang di Aula Bangkal Bar Sintang 4 dan 5 Oktober 2026. Juara favorit putra atas nama Jonathan Noe Pranata Franciscus, juara favorit putri Anissa Aurora, pemenang juara sosial media inspirator Mikael S. dan Andini Grisilda Humaira, juara tiga putra Ahmad Maulana Sobri Lingga dan putri Halimah Hafiz, juara dua putra Christopher Harsel Prampaboyo dan putri Jelita Junior Sudiharto. Tadea yang juga pelajar SMA Negeri 3 Sintang mengaku sangat senang dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan selama mengikuti ajang Duta Gendri, ia mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta ilmu baru.
7: Saya dibimbing oleh abang kelas saya, Mikael. Itu Bang Mikael memberikan informasi bahwa ada pemilihan untuk Duta Gendri ini dan saya tertarik. Jadi dari situ saya mulai mempelajari, saya mulai research tentang Duta Gendri dan disinilah saya sekarang.
6: Sementara itu, Givo Julio Fonsa yang juga pelajar SMA Negeri 1 Sintang mengatakan ajang tersebut menjadi tantangan berat karena para peserta dari sekolah lain memiliki kualitas yang sama baiknya. Ia mengatakan ini merupakan pengalaman pertama mengikuti ajang Duta Gendri.
8: Pertama-tama saya merasa sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, kepada orang tua saya, kepada teman-teman saya, karena akhirnya saya bisa terpilih untuk menjadi juara satu Duta Gendri Kabupaten Sintang. Jujur, pada saat awalnya saya merasa kalau ini merupakan sebuah tantangan berat, karena dari perwakilan-perwakilan sekolah lain itu juga memiliki kualitas yang sama baiknya.
6: Sebelumnya, ia sempat ditawarkan untuk mengikuti audisi, namun merasa belum memiliki persiapan yang cukup dan masih banyak peserta lain yang lebih siap. Untuk mempersiapkan diri, ia mempelajari sejumlah modul tentang

0: Fo Julio Fonsa berharap dapat membangun kerjasama yang baik dengan anggota lain serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Suryatini melaporkan.
1: Polres Melawi mengajak seluruh masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melapor bila menemukan adanya titik api maupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas. Kapolres Melawi AKBP Asabul Kahfi menegaskan penanganan karhutlah membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Ia juga mengatakan polisi tidak dapat bekerja sendiri sehingga peran masyarakat dalam memberikan informasi secara cepat sangat dibutuhkan. Kapolres menjelaskan kegiatan ground check dan penanganan karhutlah terus berlangsung dengan tetap mengutamakan keselamatan personel. Tim penggerak PKK Kabupaten Sintang mendorong penguatan peran PKK baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten melalui rapat kerja kadar PKK se-Kabupaten Sintang. Berikut laporan Dina Triana.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang mendorong penguatan peran PKK baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam mendukung pembangunan daerah khususnya melalui tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan program pokok PKK. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, saat membuka rapat kerja atau raker PKK Kecamatan se-Kabupaten Sintang di Aula Pendopo Wakil Bupati Sintang Selasa kemarin. Hermina mengatakan, raker PKK menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja kader, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK di lingkungan keluarga dan masyarakat.
3: Raker PKK Kecamatan se-Kabupaten Sintang ini diadakan sebagai upaya mengoptimalkan peran keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan sebagai wadah untuk diskusi, menyampaikan saran pendapat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK.
2: Hermina menambahkan, PKK juga memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan 10 program pokok PKK harus terus disinergikan dengan program pemerintah daerah. Hermina juga meminta seluruh peserta memanfaatkan raker tersebut untuk berdiskusi, menyampaikan saran dan pendapat, serta mengevaluasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Raker PKK Kecamatan se-Kabupaten Sintang juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan koordinasi antar kader semakin kuat sehingga program PKK dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi keluarga serta masyarakat. Dina Triana melaporkan.
1: Dalam rangka menjaga keamanan ketertiban masyarakat, Kamtibmas di wilayah perbatasan RI Malaysia, Polsek Bado bersama Satgas Pamtasyon Armet 13 Nanggala Kostrat melaksanakan kegiatan sweeping gabungan pada Senin 3 Oktober 2026, melibatkan personel TNI Polri serta unsur intelijen. Kegiatan menyasar pengguna jalan yang melintas di jalan lintas utara, baik kendaraan roda 2, roda 4, maupun roda 6. Kapolres Kapuasulu melalui Kasih Humas Polres Kapuasulu Ibtu Jamali mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergitas TNI Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah perbatasan sekaligus mencegah potensi terjadinya gangguan Kamtibmas maupun aktivitas ilegal. Saudara, informasi tersebut mengakhiri warta siang dari Radio Republik Indonesia Sintang. Mewakili kerabat kiri yang bertugas, saya Disriati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya, pendengar selamat siang. Produk dan adalah kita bersama saya di Sriati siang ini hari Rabu ya. Gimana? Aktivitas anda lancar sampai siang ini. Semoga lancar juga ya sampai kapan-kapan. Iya, amin. Dan ya, teruslah kita belajar bahagia untuk membahagiakan diri kita minimal ya. Kemudian membahagiakan keluarga orang lain dan semua orang yang ada yang kita temui gitu ya. Karena penting banget menjaga kebahagiaan diri kita. Pasti efeknya itu akan menyebar ke lingkungan kita. Kalau anda bahagia, anda bisa menyebarkannya tanpa harus anda berkata, "Ih, kamu harus bahagia." Enggak bisa gitu ya. Oke, ini ada siapa lagi nih? Halo, Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Diem nih kak, di Jeta.
0: Diem di Jeta ya?
1: Iya, apa kabarnya kak?
0: Baik, alhamdulillah. Diem gimana, sehat?
1: Lagunya kak, pelan-pelan nyebutnya.
0: Lagunya ada Hidup Pas-Pasan, Imam Mas Arifin, Senyum, Roma Irama, Sakit-Sakit Hatiku, Pia Palen. Kemudian ada Seribu Alasan, Zaskia, Sabar Ini Ujian, Nela Karisma, Kabut November, Megi Z.
1: Yang pertama tadi ya.
0: Oke.
1: Terima kasih kak, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mama Alma atau apa namanya? Bibi Iem ya. Selepas Bibi Iem ada siapa lagi kah? Lain telepon 0565277. Call gapel jadinya. 0565277. Oke, ada siapa lagi selepas Bibi Iem nih ya. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oh, ada Pak Buman.
2: Iya, betul.
0: Iya, Pak Buman di Penai.
2: Iya,
0: di mau pilih lagu yang mana, Pak Buman?
2: Mau pilih Pas-Pas-Pasan tadi.
0: Oke.
2: Ada orang request tadi, lagu ya? Belum.
0: Belum.
2: Ya.
0: Hidup Pas-Pasan juga ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya buat buat Kak Dewi.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ayub, ada di Semelang. Buat Adoy Cibul, Semelang juga. Buat teman Macin, Kalong Jaya. Buat Wan Usu, ada di Sambas. Selamat siang, Kak Dewi.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Oke, ada Pak Buman di Penai. Selanjutnya, gaskan lagi ya. Halo, selamat siang, Prodangdut. Oh, kecil banget suaranya ini ya. Halo? Oh, Mama Tegi. Ya, tapi suaranya kecil banget ini.
3: Iya, Kak. Apa kabarnya, Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana, Mama Tegi? Sehat?
3: Sehat, Kak. Lagunya Pia Palennya, Kak.
0: Pia Palen ya, oke.
3: Buat Oni Juru Sambas dan buat Pak Jumirah di Sambas, semoga selalu untuk keluarganya. Kak Dewi suka selalu ya, Kak Dewi.
0: Iya, terima kasih. Iya, makasih. Suaranya kecil banget ya, nggak tahu kenapa deh. Pia Palen ya lagunya. Oke,

0: luar biasa kau Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Ya, banyak yang bilang hidup itu hanya sekali. Iya, makanya kita harus benar-benar kita harus baik aja lah ya. Ngapain juga enggak baik ya. Iya kan? Ntar kalau pas melakukan hal enggak baik kita meninggal gimana juga ya. Ya udahlah ya, hidup baik-baik aja lah ya. Oke, deh, mendengar ada lagi enggak yang mau gabung? Aduh, Kak, tenang aja. Oke, oke. Kita gas ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Dewi.
0: Iya, Ibu Loha di mana ini, Ibu Loha?
1: Kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ibu Loha di mana?
1: Beradanya di Alay, tapi bukan Lebay.
0: Mm-mm, siap, Bu. Ibu mau pilih kabarnya, lagu yang mana?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, baik ya, Bu.
1: Sehat,
0: ya.
1: Ceria, alhamdulillah. Kayak orang inilah bicaranya.
0: Oh, gitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Ibu ya, mau...
1: Lagunya, Kak Dewi.
0: Ada seribu alasan, Saskia. Ada.
1: Seribu alasan aja lah.
0: Oh, siap, Ibu. Buat siapa lagunya, Bu?
1: Buat orang yang suka banyak-banyak alasan tuh.
0: Oh iya, oke, Bu.
1: Jangan sampai banyak alasannya.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi ini lagunya dikirim untuk yang punya banyak alasan. Itu aja ya, Kak Dewi ya.
0: Makasih ya, Ibu.
1: Iya, lagi mamam soalnya.
0: Awas.

0: Enggak. Pilih yang udah ada aja. Ada ada dilema Lesti, ada Cahaya LP, ada Braja Tumama Inul, Maggie Jet, Kabut November.
1: Maggie Jet aja.
0: Mhm. Trio Macan, Kakak main salah.
1: Ada Maggie Jet kah?
0: Ada Maggie Jet, Kabut November.
1: Madari udah lihat langit biru kah?
0: Belum, masih malah sekarang kayaknya dua hari ini kabutnya tebel lagi kayaknya.
1: Masih sembunyi kan langit birunya?
0: Iya benar, sembunyi
1: dia. Karena itu kabut asap.
0: Benar.
1: Mataharinya dilihat cuman kayak bulan.
0: Iya.
1: Tapi langit biru enggak dapat kita melihat.
0: Iya kan. Enggak apa-apa lah, mudah-mudahan cepat berlalu ya.
1: Ya. Lagunya ada?
0: Ada, Kabut November ya.
1: Ya itu aja, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Pak Amin di Klom ya. Kabut November. Terus ada siapa lagi nih? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Bu Bilin di Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa. Bu Bilin pilih lagu yang mana, Bu Bilin?
2: Apa-apa lagunya, Kak.
0: Ada Trio Macan, Kakak Main Salah, Pacarku, Pacar Temanku, Dua Unyu-Unyu, Pura-Pura Bahagia, Wulan, Inul, Beraja Tu Mama. Nabila, cuma kamu. Oh.
2: Negizit, udah di request.
0: Iya, boleh. Ikut gabung ya.
2: Nah, itu aja, Kak.
0: Oke.
2: Terima kasih, Kak, untuk Bang Adi dan Yung Bau. Ibu dan Sihat juga. Salamnya buat foto diri tembak. Bang Andre juga di Bipang. Ya, buat Kak Dewi, Kak dan Sihat sekali, Kak.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat siang
0: juga. Ya, sebelum saya puterin lagu-lagunya ya, pendengar, kita cek fakta dulu bentar ya. Habis itu baru kita dengerin lagu-lagu yang udah di request, oke?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Cek Fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id bersama saya Desi Riyati. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan mengklaim adanya akses untuk mendaftar lowongan kerja di Kawasaki Motor. Faktanya klaim tersebut tidak benar alias hoax, dilansir dari tanbackhoax.id. Tidak ditemukan ada informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Jadi untuk Anda yang para pencari kerja, tetap berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Pastikan informasi-informasi yang Anda baca, yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar, bukan yang hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hasan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang, setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: atas panggilan sidang nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Lejen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.
1: Insya Allah dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Para pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, melalui kegiatan Mutiara Malam Islami pada
3: mau tahu lebih dalam seputar agama Islam, bisa kok dengar siaran Mutiara Malam Islam di Pro 1 RRI Sintang setiap Kamis malam Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Urusan dunia aja dikejar, akhirat jangan dilupakan ya. Dengar, simak dan ikuti mimbar agama Islam hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Lanjut lagi pendengar di siang hari ini ya. Masih ada kesempatan waktu untuk kita di Pro Dangdut Dangdut adalah kita pada kesempatan siang hari ini. Silakan buat Anda yang mau bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana Bapak, keluarga sehat di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Salam ibu katanya, ibu
0: katanya. Oh iya, salam lagi buat ibu. Nah,
1: kemarin
0: ya,
1: dia bilang ada titip salam kan?
0: Iya.
1: Dia bilang salam
0: kembali
1: sama ibu.
0: Iya.
1: Semoga dia tetap sehat bersama keluarga.
0: Amin. Iya. Bapak mau pilih lagu yang mana nih, Pak? Lagunya ada Pura-Pura Bahagia, ada Pacarku, Pacar Temanku, ada Inul.
1: Murung habis saja.
0: Oh, murung aja, oke. Okay. Nah,
1: biar enggak kebahagiaan orang Kalimantan. Bercanda ya, ibu.
0: Enggak apa-apa. Buat siapa lagunya, Pak?
1: Salam terutamanya buat Mama Peggy yang ada di mana tadi, di Sintang. Semoga dia tetap sehat bersama keluarga. Semoga bahagia selalu sama keluarganya. Panjang umur, murah rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja ibu Ustazah. Semoga ibu Ustazah tetap sehat keluarganya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumirah ya, yang sudah telepon dari Mataram NTB. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Dangdut, adalah kita Pak.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang, oke deh. Iya. Bu Ayuk mau lagunya yang mana nih? Ada apa tadi yang ada Inul, tadi, ada Inul, ada Pura-Pura Bahagia, ada Lesti.
2: Nah, itu aja lah, Pura-Pura Bahagia.
0: Oh ya ya, oke. Okay. Itu aja. Cuaca mendung, tapi bukan mendung mau hujan, kayaknya mendung kabut ini.
2: Di sini juga Pak.
0: Sama kan? Mudah-mudahan turun hujan ya antar malam, iya, lah gitu ya. Semoga amin. Oke. Okay.
2: Lagunya spesial untuk Buman ya Kak.
0: Oke. Okay.
2: Untuk adik ibu juga, adik Bapak. Semoga dia sehat selalu.
0: Ya. Yeah.
2: Ya, selamat sore Kak.
0: Selamat sore juga, terima kasih.
3: Wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa, Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya, kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah sini, nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan jalannya Cipanggurai ya. Dan selamat menjalankan ibadah salat asar buat Anda kaum muslimin muslimat di kota Sintang dan sekitarnya. Iya, barangkali ada lagi yang mau bergabung pendengar di sela-sela akhir kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Silakan, ini ada Mama Neng ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kada Mama Neng di Ampaci, terima kasih. Lagunya borong abis. Gak borong maksudnya ya, borong abis. Oke deh, makasih ya Mama Neng. Salah nulis ya, tipo ya. selamat siang juga. Kak, saya git di PT SAM. Saya ingin request lagu Kabut November. Tadi udah diputer ya, git ya. Salamnya buat semua operator alat berat yang ada di Kalbar. Wah, ya sukses selalu ya, sehat selalu tentunya ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pak.
0: Dari siapa ini?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa?
1: Dari Pak Agus Dinangasilat.
0: Pak Agus Dinangasilat, baik. Pak Agus, mau request lagu yang mana nih, Pak Agus?
1: Apa lagunya tadi,
0: Kak? Ada Beraja Tu Mama Inu, ada Nabila Cuma Kamu.
1: Nabila aja lah.
0: Oh, Nabila aja, oke. Okay.
1: Spesial buat ada merapan di Nangatiai.
0: Oke deh.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Agus ya pendengar.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa. Aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curuh banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

Iya, mendengar asikan lagi. Sayang banget harus belum bisa sampai di sini. Besok pagi insyaallah ya, kalau ada usia kita jumpa lagi di udara melalui frekuensi 102,5 MHz. Dan selamat menggapai bahagia dalam penerimaan diri Anda sebagai orang yang bahagia. Dari kemarin kan kita lagi belajar konsep bahagia, seminggu ini kita bahas bahagia terus ya. Oke deh, terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pendengar di Sintang sore ini, saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan tentunya dengan rangkaian hiburan dan juga informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sintang sore ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi di kabar sore kita di sore ini, di mana pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD Porkopinda PT Pertamina Patraniaga serta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU menyepakati sejumlah langkah pengendalian distribusi dan penyaluran bahan bakar minyak BBM, khususnya BBM khusus penugasan JBKP Pertalite. Kesepakatan tersebut dihasilkan melalui rapat dengar pendapat RDP yang digelar DPRD Kabupaten Melawi di Rumah Adat Melayu Kabupaten Melawi Selasa 6 Oktober 2026. Rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat terkait dengan ketersediaan antrian dan juga distribusi BBM di Kabupaten Melawi. Dan mendengar dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan dalam upaya memastikan distribusi BBM berjalan dengan tertib, tepat sasaran, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, mulai dari antrian panjang, pembelian berulang, penggunaan tangki modifikasi dan jeriken yang tidak sesuai ketentuan, hingga kesesuaian data kendaraan dengan QR code dalam transaksi BBM. Dan Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa mengatakan persoalan ketersediaan BBM harus diselesaikan dengan mencari solusi bersama dan tidak saling menyalahkan. Dan Bupati juga meminta agar masyarakat tidak dijadikan pihak yang dipersalahkan dalam persoalan kelangkaan BBM. Menurut Bupati, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh BBM sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Bupati menekankan salah satu hal penting dalam upaya menormalkan kembali distribusi BBM adalah memastikan mekanisme pelayanan di tingkat SPBU berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu pemerintah Kabupaten Melawi bersama dengan DPRD, Porkopimda, Pertamina, dan pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dan berdasarkan hasil RDP dan berita acara kesepakatan bersama, sejumlah pengaturan akan diterapkan dalam penyaluran Pertalite di Kabupaten Melawi. Pertama, pengelola SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian Pertalite secara berulang atau tidak wajar dalam satu hari, baik pada SPBU yang sama maupun SPBU lainnya. Yang kedua, pembelian Pertalite menggunakan tangki modifikasi kendaraan maupun jeriken tidak diperbolehkan, kecuali untuk pembelian menggunakan jeriken yang telah dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan, khususnya masyarakat yang tinggal di desa yang jauh dan tidak memiliki SPBU, pembelian BBM dapat dilakukan dengan menggunakan surat rekomendasi dari kepala desa serta menunjukkan STNK kendaraan. Dan selanjutnya diterapkan pengaturan pembelian Pertalite berdasarkan nomor polisi kendaraan atau sistem ganjil genap. Pada tanggal ganjil, pelayanan diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhiran 1, 3, 5, 7, dan 9. Sementara pada tanggal genap, pelayanan diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhiran 0, 2, 4, 6, dan 8. Dan mendengar pembelian Pertalite juga dibatasi maksimal Rp50.000 atau 5 liter per hari untuk kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan roda 4 maksimal 300 ribu atau 30 liter per hari. Dan selain itu, jam operasional SPBU akan diseragamkan di seluruh wilayah Kabupaten Melawi. Pengaturan antrian juga menjadi perhatian untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU. Dan pendengar, Bupati Melawi juga memastikan kebijakan hasil RDP tersebut akan mulai diterapkan secara serentak pada Senin 12 Oktober 2026. Dan seluruh SPBU di Kabupaten Melawi diminta menyesuaikan operasional dengan ketentuan yang telah disepakati, termasuk pengaturan jam operasional, pembatasan pembelian, mekanisme antrian, serta ketentuan lainnya. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di lamannya RRI.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar perayaan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan juga memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri. Hal tersebut ditunjukkan Polsek Nanggapino dengan menyambangi Koramil 120501 Nanggapino pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di Makoramil 120501 Nanggapino, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanggapino, Kabupaten Melawi. Kedatangan jajaran Polsek Nanggapino tidak sekedar membawa nasi tumpeng, tetapi juga membawa pesan persaudaraan dan kebersamaan sebagai sesama insan pengabdi bangsa. Kapolsek Nanggapino Ibtu Jamidi bersama para personel Polsek Nanggapino hadir dan menyerahkan nasi tumpeng sebagai bentuk ucapan selamat dan penghormatan kepada keluarga besar TNI dan momentum HUT ke-81 TNI tahun 2026. Suasana berlangsung hangat dan penuh keakraban. Personel Polsek Nanggapino bersama personel Koramil 120501 Nanggapino tampak berbaur dalam suasana kekeluargaan, mencerminkan hubungan harmonis yang selama ini terjalin dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan Nanggapino. Kapolsek Nanggapino Ibtu Jamidi menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk sederhana dari rasa hormat sekaligus upaya mempererat silaturahmi antara TNI dan Polri. Dan menurut Kapolsek, soliditas TNI Polri merupakan modal penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan juga kondusif. Dan pendengar, kegiatan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata semangat TNI Polri bersatu, bersinergi dan mengabdi untuk masyarakat. Kebersamaan yang dibangun tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga melalui kepedulian dan silaturahmi yang memperkuat rasa persaudaraan. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan merapat bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dukung kontingen roket air Man 1 Pontianak berlaga di kompetisi roket air internasional Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Sehingga sebagai wakil gubernur, sebagai pemerintah provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat.
2: Penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat.
4: Sebenarnya kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih. Jadi
0: selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memberikan dukungan kepada kontingen roket Airman 1 Pontianak yang akan mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada November 2026 mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima audiensi kontingen Man 1 Pontianak menjelang keberangkatan pada 17 November 2026 mendatang. Krisantus menyebut keikutsertaan pelajar Kalimantan Barat di ajang internasional menjadi kebanggaan daerah sekaligus Indonesia. Krisantus memastikan Pemprov Kalbar akan memberikan dukungan sekaligus meminta para peserta percaya diri dan menjadikan kompetisi tersebut sebagai pengalaman untuk terus berkembang.
3: Sehingga sebagai wakil gubernur, sebagai pemerintah provinsi Kalimantan Barat, tentu saya akan mensupport ya kegiatan tersebut. Selain daripada itu, tentu kita akan terus memberi semangat, memberi motivasi agar anak-anak tersebut percaya diri. Kemudian tentu mereka adalah harapan agama, orang tua, nusa dan bangsa yang kita harapkan menjadi generasi penerus

0: terutama di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, pelatih Rocket Airman 1 Pontianak Aryuli mengatakan persiapan terus dimatangkan meski latihan lapangan sempat terkendala kabut asap akibat karhutla. Tim juga harus menyesuaikan teknik perakitan dan perhitungan karena spesifikasi kompetisi internasional berbeda dengan tingkat nasional.
0: Latihannya karena di internasional, botol dengan tekanannya dengan jarak yang sudah berubah sekali. Kalau di nasional kemarin itu pakai botol yang 1 liter, sekarang di internasional pakai yang 1,5 liter. Jadi kita harus latihan, kita harus merakit lagi, menghitung lagi dari nol dengan jarak yang 60 meter itu.
1: Tiga siswa yang akan berlaga yakni Konit Akrom Ramadan, Muhammad Khalid Fahad, dan Rizky Ramadan. Aryoli berharap ketiganya mampu meraih prestasi sekaligus membawa nama baik Kalimantan Barat dan Indonesia. Syarusani melaporkan.
2: Mendengar penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. OJK mencatat ribuan laporan dengan total kerugian yang mencapai 124 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi di ruang digital turut diikuti meningkatnya risiko penipuan, mulai dari transaksi online hingga tawaran pekerjaan. Kepala OJK Kalbar, Rohmah Hidayati, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat sebelum merespon setiap informasi yang diterima di ruang digital.
4: Sebenarnya kami sering ikutilah atau follow sosial media kami, karena di situ tuh bisa semua tata cara. Sekarang itu makin canggih. Jadi kita memberikan literasi, tapi nanti tata caranya itu masing-masing. Seperti kita catat ya, sebenarnya 30% transaksi scam itu dari transaksi jual-beli. Nah ini kan kita menghimbau bahwa hati-hatilah dalam melakukan jual-beli, dipastikan bahwa pihak yang melakukan jual-beli ini adalah pihak-pihak yang memang istilahnya terpercaya. Jadi upayakan kami, ya terus kami follow Instagram kami.
3: Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, periode November 2024 hingga 30 April 2026, OJK Kalbar mencatat 4.163 laporan dengan kerugian mencapai 124 miliar. Pontianak menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yakni 1.640 laporan dan kerugian 48,3 miliar. Sementara Sambas mencatat 244 laporan dengan kerugian 43,4 miliar. Dari sisi modus, penipuan jual beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus, disusul fake call 707 kasus, dan penawaran kerja 416 kasus. OJK mengingatkan masyarakat tidak memberikan data pribadi atau melakukan transaksi berdasarkan pesan dan tawaran yang belum dipastikan kebenarannya. Hermanta dan Rapika melaporkan.
2: Pendengar, persoalan air bersih di Kota Pontianak terus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ketua DPRD Kota Pontianak bersama Wali Kota Pontianak terus mengawal ketat progres pembangunan dan peningkatan waduk penampungan air air baku di penempat Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporan selengkapnya.
5: Kebutuhan air baku masyarakat Kota Pontianak yang kian meningkat menuntut langkah konkret dari pemerintah. Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi waduk penempat yang berdiri di atas lahan milik PDAM Tirta Katulistiwa seluas 9 hektar dengan luas waduk mencapai 6,6 hektar. Melihat urgensi tersebut, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin terus mendorong pemerintah pusat agar mempercepat evaluasi dan pembenahan fasilitas penampungan air tersebut.
6: Kita minta nanti untuk Komisi 5, saya akan bicara dengan Ketua Komisi 5 yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di penempat ini. Sekarang kan baru 16 nih, ya nanti kita bicarakan dengan Ketua Komisi 5, nanti Pak Wali akan menyiapkan proposalnya. Dan saya dengan Pak Wali juga akan langsung menghadap beliau untuk mengenakan waduk yang ada di penempat ini.
5: Sebelumnya, pemerintah Kota Pontianak juga mendorong adanya penambahan jalur pipa guna meningkatkan kapasitas distribusi air baku dari penempat, terutama saat Sungai Kapuas mengalami intrusi air laut yang kerap memicu krisis air bersih seperti beberapa waktu lalu saat dilanda kemarau panjang. Muhammad Roki, Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang memperpanjang penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Singkawang hingga 14 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dian Ben Yuda.
7: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menilai kebijakan tersebut masih diperlukan untuk mengurai antrian sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan, perpanjangan dilakukan setelah sistem ganjil genap diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, antrian di beberapa SPBU mulai mengalami penurunan meskipun penerapannya masih memiliki sejumlah kendala. Menurut Roni, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dan masukan dari petugas yang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan melibatkan Polres Sintang, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8: Dengan agak sedikit berat hati, untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14. Penerapan ganjil genap untuk pengisian bahan bakar jenis Pertalite, memang kita ngelihat 5 hari ini beberapa titik SPBU terkait dengan pengantriannya dan lain-lain memang sudah agak sedikit membaik. Artinya masih ada kekurangan lah. Untuk ganjil genapnya memang kita perpanjang lagi sampai tanggal 14.
7: Selama masa perpanjangan, pemerintah akan memperbaiki sejumlah kekurangan dalam penerapan sistem ganjil genap. Roni berharap evaluasi tersebut dapat membuat kondisi antrian BBM semakin terkendali. Roni berharap perpanjangan ini menjadi tahap terakhir dan antrian BBM di SPBU dalam kota Sintang dapat kembali normal setelah 14 Oktober 2026. Dian Beniuda melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat mencatat peningkatan laporan atau aduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini menandakan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap tuntutan pelayanan publik. Namun di satu sisi, pemberi layanan publik terus dilakukan pengawasan untuk meningkatkan layanannya. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Ombudsman Kalimantan Barat, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI, Viko Alhadi bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Marini.
9: Bagaimana Ombudsman melihat sistem pelayanan publik yang ada di Kalimantan Barat hingga hari ini?
10: Baik, terima kasih Mas Viko. Kalau terkait dengan bagaimana pelayanan publik di Kalimantan Barat dari kacamata Ombudsman sendiri, sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman RI ini diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan pemerintahan seperti itu yang sumber anggarannya dari APBN atau APBD. Nah, secara garis besar kami adalah pengawas nih. Nah, ada dua hal gitu ya yang kami awasi bentuknya. Yang pertama terkait dengan pengaduan masyarakat. Jadi pengawasannya melalui pengaduan masyarakat, ya ini bahwa Ombudsman menerima laporan mengenai dugaan maladministrasi terkait dengan permasalahan pelayan publik. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah pencegahan maladministrasi. Seperti itu. Kalau kita lihat berdasarkan penerimaan laporan masyarakat setiap tahunnya, memang khusus di Kalimantan Barat ini memang semakin meningkat jumlah penerimaan laporan masyarakat. Namun demikian belum tentu mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan pelayanan publik. Bisa saja dampak kenapa meningkatnya laporan tersebut karena masyarakat mulai melek nih.
11: Iya.
10: Mulai melek terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang bermasalah seperti. Nah, karena apa? Kami juga
11: bukan berarti masih banyak persoalan dalam pelayanan publik karena banyaknya laporan.
10: Iya, betul. Karena itu masih perlu didalami lagi lah seperti itu. Karena kami memang kalau untuk penerimaan laporan masyarakat, mungkin karena secara geografis Pontianak, Kuburaya itu terdekat dengan kantor kami seperti itu, maka permasalahan yang terbanyak juga di daerah itu. Tapi saya apresiasi kepada penyelenggara yang baik itu kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya, itu mereka ketika ada laporan masyarakat itu gerak cepat gitu.
11: Yeah.
10: Operatif gitu terhadap Ombudsman. Nah, itu luar biasanya gitu. Kemudian sisi yang kedua, pencegahan maladministrasi. Jadi setiap tahunnya Ombudsman ini selalu mengadakan yang namanya, kalau dulu kita menamainya kepatuhan pemerintah daerah, kementerian lembaga terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian sejak tahun 2025 kita ubah namanya berbeda variabel dan indikatornya, ada perbedaan, itu namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan publik yang outputnya adalah opini. Nah, di situ kita menilai setiap pemerintah daerah, kementerian, lembaga se-Indonesia.
11: Yeah.
10: Nah, dari hasil itu memang kalau untuk pemerintah daerah sendiri ada beberapa yang opininya sangat baik seperti okay. itu.
11: Kalimantan Barat masuk kategori baik, sangat baik atau gimana pelayanan publik hingga hari ini, Ibu?
10: Kalau kacamata ombudsman dari sisi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik atau kita nilai kepatuhan, kita memberikan penilaian itu berdasarkan pemerintah daerah. Hmm. Baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat merah kuning hijaunya itu sudah kira-kira kalau untuk tahun 2024 itu sudah di kepatuhan hijau seperti itu.
11: Hmm. Oke, okay, baik. Namun meski hijau, apa yang masih menjadi persoalan dalam pelayanan publik saat ini?
10: Yang menjadi persoalan kompleks ya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor ya, kenapa permasalahan pelayanan publik itu muncul. Yang pertama terkait dengan bagaimana SDM-nya gitu.
11: Hmm.
10: Bagaimana SDM-nya, mental SDM-nya, integritasnya, kemudian profesionalismenya, kemudian kompetensinya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan regulasi gitu. Mungkin ada beberapa regulasi yang memang masih memerlukan turunan dari regulasi yang lebih umum gitu. Kemudian di tingkat aplikasi ini masih juga ada kendala yang dilaksanakan oleh pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik itu.
2: Sementara itu pendengar, ketepatan data menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada angka tetapi menyentuh akar persoalan. Akademisi FISIP Untan RD Abidin mendorong pemerintah memperkuat intervensi berbasis data hingga tingkat keluarga. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Kemiskinan dinilai sulit diputus jika kebijakan pemerintah tidak didasarkan pada analisis data yang akurat dan menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Akademisi FISIP Untan Pontianak RD Abidin mengatakan, kesalahan membaca data membuat program pemberantasan kemiskinan berisiko tidak tepat sasaran, sehingga kemiskinan terus diwariskan antar generasi.
13: Ketika analisisnya salah, penetrasinya itu bisa tidak tepat. Makanya kemiskinan itu menjadi terwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, saya pikir pemerintah kita tidak mau belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengentaskan kemiskinan dunia. Contohnya misalnya Jepang.
12: RD menilai pemerintah perlu belajar dari negara seperti Jepang dan Malaysia yang melakukan inventarisasi penyebab kemiskinan serta intervensi secara intensif dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan di Kalimantan Barat juga harus menggunakan data by name by address, termasuk memastikan ukuran garis kemiskinan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar intervensi pemerintah langsung menyasar keluarga dan wilayah yang menjadi pusat kemiskinan. Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan kemiskinan sendiri, tetapi mendapat penanganan negara yang terukur dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, Istana Surya Negara Sanggau menganugerahkan gelar kehormatan kepada 5 tokoh dari Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Penganugerahan dipimpin Raja Sanggau Pangeran Ratu Gusti Amran di Istana Surya Negara Sanggau. Berikut kita simak laporan dari rekan kami Tri Putri.
14: Istana Surya Negara Sanggau menganugerahkan gelar kehormatan kepada 5 tokoh dari Kalimantan Barat dan Brunei Darussalam. Raja Sanggau Pangeran Ratu Gusti Arman menyebut penganugerahan ini sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para tokoh sekaligus upaya memperkuat silaturahmi dengan Istana Surya Negara. Dari Kalimantan Barat, Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Pol Toto Listiarto mendapat gelar Putra Paduka Wira Madanasa. Kepala Imigrasi Sanggau Arung Safiro Untung bergelar Putra Paduka Nata Antarsena. Dan Ketua Ampetra Indonesia Heri Gunawan Sattar menerima gelar Putra Paduka Suvarna Kanaka. Sementara dari Brunei Darussalam, Pangeran Haji Muhammad Sahrin Rahim bin Pangeran Muhammad Samli dianugerahkan gelar Dato Guru Paduka dan Muhammad Ansari bin Muhammad Ismail mendapat gelar Dato Paduka. Gusti Arman berharap para penerima gelar dapat menjaga hubungan dengan Istana Surya Negara serta berkontribusi dalam mempertahankan dan mengembangkan adat dan budaya Sanggau.
15: Kita melakukan pemberian gelar, baik gelar bangsawan maupun gelar kehormatan kepada kaum kerabat kita yang diberikan nama gelar bangsawan, sedangkan yang dari kaum kerabat kita yang di luar kalangan istana kita beri nama gelarnya gelar kehormatan untuk mereka. Kita berharap dengan kita memberi gelar budaya ini kepada baik kaum kerabat maupun masyarakat yang memang betul-betul pantas dan layak untuk kita beri gelar, supaya mereka ini bisa mempertahankan dan memperjuangkan serta membuat sejarah baru.
14: Penganugerahan gelar tersebut menjadi bagian dari upaya Istana Surya Negara memperkuat hubungan budaya dan silaturahmi dengan para tokoh. Gusti Arman menegaskan, gelar kehormatan diharapkan tidak berhenti sebagai simbol, tetapi diwujudkan melalui kontribusi bagi masyarakat dan pelestarian budaya. Tri Putri melaporkan.
16: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat sore Fitri, silakan laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fati di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, Landak, dan Kayang Utara. Diperkirakan hujan akan meluas ke sebagian wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 8 Oktober 2026, di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuasulu, Sanggau, dan Landak. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 735 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan dukung kontingen roket air Man 1 Pontianak berlaga di kompetisi roket air internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Serta penipuan digital masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan mendengar, tetap bersama kami karena rangkaian hiburan dan juga informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Selamat sore mendengar, mohon perhatian Anda sejenak. Kami sampaikan satu buah informasi kehilangan untuk Anda. Berita kehilangan dari Bu Udun di Sintang. Telah kehilangan beberapa barang berharga milik Bu Udun berupa satu buah tas yang berisikan satu kalung emas seberat 8 gram, satu anting emas seberat 3 gram, satu cincin seberat 2 gram, serta uang tunai sejumlah 5 juta rupiah. Satu buah STNK mobil AVV atas nama Eliani, satu buah BPKB motor Revo atas nama Udun, satu buah HP Oppo. Apabila ada yang menemukan barang tersebut dapat menghubungi Ibu Udun di nomor 0857-5100-8933. Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi di kabar sore kita hari ini yaitu cara sederhana menjaga pikiran agar tetap sehat. Nah pendengar, menjaga kesehatan diri tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik ya, tetapi juga kesehatan pikiran dan juga perasaan. Nah dilansir dari alodokter.com, ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga diri tetap rileks dan menghadapi berbagai persoalan dengan lebih baik. Nah, buat diri lebih rileks dengan memperbanyak ibadah, berkumpul dengan orang-orang yang disayangi, ataupun juga melakukan meditasi. Luangkan pula waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat bahagia, seperti menjalankan hobi maupun juga berlibur agar pikiran mendapat kesempatan untuk beristirahat. Nah, pendengar, jangan terlalu rumit dalam memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi cobalah bersabar, menerima keadaan dengan ikhlas, kemudian fokus mencari solusi dan tidak ragu meminta saran dari orang yang dianggap bijak ketika membutuhkan sudut pandang lain. Nah, isi hari dengan berbagai aktivitas positif dan terus kembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian juga hindari kebiasaan membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain. Terlalu banyak mengurung diri atau menghabiskan waktu dengan melamun tanpa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Pendengar, selain menjaga pikiran, kondisi tubuh juga perlu diperhatikan melalui pola hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, jangan terlambat makan, kemudian juga harus rutin berolahraga, cukup tidur yang cukup, serta menjauhi alkohol dan juga nafsa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Nah, pendengar, menjaga kesehatan mental dan fisik dapat dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menjalani pola hidup yang lebih sehat, kemudian memperbanyak aktivitas positif dan mendekatkan diri kepada Tuhan, seseorang dapat menjalani berbagai tantangan kehidupan dengan lebih tenang dan juga tentunya dengan penuh keyakinan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
4: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 91,1 Merangkai 99,8 MHz
1: RM 99 MHz
0: Sinta 100,5 MHz Merangkai 95,9 MHz
1: dan Sekadau 94,2 MHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
3: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
2: Oh, bagus itu.
3: Ya emang bagus, Pro 1.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkes_ri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah dokter Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101.
1: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
2: di

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja atau bahkan sekedar jalan-jalan sore, mungkin belanja keperluan dapur, harus selalu berhati-hati ya. Jangan lupa perhatikan keadaan sekitar, jangan melaju, patuhi rambu lalu lintas juga. Karena biasanya sore seperti ini jalanan agak ramai ya. Apalagi kalau di Kota Sintang, khususnya di Tugu Jam, kemudian di area-area yang ada SPBU-nya, ini biasanya selalu ramai ya di jalan-jalan ini. Dan kemudian untuk Anda mungkin yang ingin berpergian jauh, jangan lupa juga jas hujannya selalu dibawa ya, karena kita tidak tahu nih bagaimana cuaca ke depannya ya. Dan kita berharap memang untuk saat ini hujan begitu ya, karena memang meskipun kabut asapnya sudah berkurang namun masih ada. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, karena di cuaca yang seperti ini biasanya rentan sekali nih kayak batuk, pilek, demam dan lain sebagainya. Dan mendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bukan hal mudah meracik perasaan di kala susah, saat hati tergores masalah, saat jiwa disuguhi rasa lelah, bahkan harapan tak searah. Harus ada formula-formula cinta yang menyatukan hati, jiwa, dan pikiran. Menenangkan hati dekat dengan ilahi, membahagiakan jiwa dengan kebaikan yang nyata, menyehatkan akal dengan zikir dan berkata yang baik. Mengelola rasa tanggung jawab kita, bahagia atau tidak, kita yang harus berusaha. Maju atau ditinggalkan, itulah peran kita. Ada saatnya kita merenung, tapi bukan murung atau merasa terkurung. Justru berhenti sejenak untuk bisa melewati batas-batas jalan harapan ke depan. Bersiap menebar jala, melompat rasa, menabur cerita. Kisah pilu masa lalu biarkan berlalu, tinggalkan dan ganti dengan kisah baru. Seandainya kita menjalani hari masih lesu, ganti dengan semangat baru. Hari tak pernah menunggu, ia akan terus meninggalkanmu. Ramulah rasamu dan temukan bahagiamu.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, masih di Sintang sore ini bersama saya Asri. Dan saatnya akan kami hadirkan kabar sore ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kabar sore hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana tips menjaga kesehatan tulang. Seiring bertambahnya usia, kekuatan dan kepadatan tulang akan semakin berkurang. Namun, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang dan mempertahankan kekuatannya. Hal ini dapat Anda lakukan dengan menjalani gaya hidup sehat. Peran tulang bagi tubuh sangatlah banyak. Tak hanya untuk bergerak, tulang juga berperan dalam membentuk struktur atau kerangka tubuh, melindungi organ tubuh, dan menyimpan kalsium. Jika tidak dijaga kesehatannya, tulang akan mudah keropos sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Tulang yang keropos dan lemah juga lebih mudah retak atau bahkan patah, terlebih ketika terjadi cedera. Oleh karena itu pendengar, agar tulang tetap sehat dan kuat, penting bagi

Cara menjaga kesehatan tulang yang pertama adalah dengan berolahraga secara rutin. Kebiasaan jarang bergerak atau berolahraga dapat membuat otot dan tulang menjadi lemah. Beberapa riset menyebutkan bahwa orang yang jarang berolahraga terlihat lebih rentan mengalami masalah pada tulang, seperti osteoporosis. Oleh karena itu pendengar, jika selama ini Anda jarang berolahraga, mulai sekarang cobalah untuk lebih aktif bergerak dan juga rutin berolahraga guna menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Beberapa jenis olahraga yang baik untuk kepadatan tulang adalah latihan angkat beban, senam ritmik, jogging, jalan santai, dan juga yoga.

Yang kedua, tidak melewatkan sarapan. Mungkin masih banyak orang yang sering melewatkan sarapan, padahal makan pagi atau sarapan penting dilakukan agar tubuh memperoleh nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk menjaga kesehatan tulang, Anda dapat memilih menu sarapan yang mengandung banyak kalsium dan vitamin D. Sumber kalsium terbaik adalah susu, keju, yogurt, kacang, kedelai, serta sereal yang diperkaya dengan kalsium. Sementara itu, vitamin D bisa Anda peroleh dari minyak ikan dan telur. Lengkapi juga dengan pola makan sehat bergizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Yang ketiga, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi merupakan sumber vitamin D alami yang diperlukan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium. Jika kekurangan vitamin D, Anda akan lebih rentan mengalami kekurangan kalsium sehingga tulang pun akan lebih mudah keropos. Oleh karena itu, cobalah untuk rutin berjemur di bawah sinar matahari pagi setidaknya 2-3 kali dalam seminggu, tepatnya sebelum pukul 9 pagi selama 5-15 menit.

Yang keempat, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan tidak merokok. Kebiasaan yang kurang sehat seperti sering merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol terbukti dapat menyebabkan hilangnya kepadatan tulang. Selain itu pendengar, kebiasaan tersebut juga dapat membuat tubuh rentan mengalami kekurangan kalsium dan vitamin D sehingga tulang akan lebih rapuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tulang, Anda disarankan untuk menjauhi minuman beralkohol dan menghentikan kebiasaan merokok.

Yang kelima, mengkonsumsi suplemen. Tidak hanya mengkonsumsi makanan bergizi, Anda juga dapat memenuhi asupan kalsium dan vitamin D dengan mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tulang. Suplemen tersebut juga baik dikonsumsi oleh wanita yang telah menopause karena perubahan hormon di masa tersebut bisa menyebabkan jaringan tulang menjadi lebih lemah. Untuk menentukan dosis suplemen kalsium dan vitamin D yang tepat, Anda dapat berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Yang keenam, pendengar, menjaga berat badan. Berat badan ideal penting untuk tetap dijaga guna mempertahankan kekuatan dan kesehatan tulang. Beberapa studi menunjukkan bahwa berat badan berlebih, obesitas, atau justru kekurangan berat badan turut berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya kerusakan dan cedera pada tulang. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk tetap menjaga berat badan agar tetap ideal guna melindungi kesehatan tulang.

Pendengar, beberapa tips dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tulang Anda dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang dan pola hidup yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang hingga usia lanjut. Sampai di sini kami hadirkan informasi di kabar sore hari ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.

0: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
0: SBM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
1: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
1: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem
5: dan kita
4: dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
6: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
7: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
6: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
7: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
8: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
7: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Vamos,
1: kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
2: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
3: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
2: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
5: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
6: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
5: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
7: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
5: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
4: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
0: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
4: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 1921, 2113, 2118 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Konghucu. Kami hadirkan lagu-lagu Konghucu.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah Bu. Jangan Ibu, aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih, jadi deh kayak gitu.
5: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
6: Pro 1.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Suara dan pesan Anda terhubung ke berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi ruang berbagi hati, rindu, dan harapan tanpa harus bertemu secara langsung. Tetap setia mendengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri dan pendengar selanjutnya di Sintang malam ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dan akan diawali dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan mendengar akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya karena ya sih ya Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus? Enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya. Dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama ya, diam.
1: Oh ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan
1: ya. Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh zamannya Yuni Shara?
1: Iya.
0: Oh satu angkatan?
1: Sama KD.
0: Oh ya, oke. Iya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu nggak ada.
0: Keroncong ya?
1: Iya keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yuni Shara.
1: Prianya.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Saya tahu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang
0: ya,
1: nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Edi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP.
1: Ya.
0: Oke, okay, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup, jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband, pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Astias Mudiwati, ada ADMS gitu, jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440096 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini? Tehnya gak dibawa kesini lagi.
2: Aduh, Mil, semuanya itu gara-gara tadi tehnya gak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Belinya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Gimana kabarnya? Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi
1: jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat
2: Ica.
0: Malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Dan lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silahkan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian ya, Dekrita, kan? Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain enggak?
1: Julian Yakub, oh. Julian
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kok sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ada Mbak Ita?
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin
3: aja. Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap. Kalau
3: sedih nih.
2: Lagi galau, Ica ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ica, itu aja, Ica.
3: Salam
2: boleh. Dong. Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Ya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Gitu.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja pengembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: atau apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belajar sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senjarianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Ini ya.
0: Oh iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul. Senjarian ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail. Bintang
2: tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya,
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
2: Aku
1: pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
1: Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya. Apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin ya. Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Kak Immanuel Sameri,
0: sehat
5: selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya, teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh, dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
0: Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya
2: sampai
1: gede
2: yang
1: banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Ya, tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Pernah, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering
2: juga,
1: ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih, okay. Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung. Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
1: Ya.
2: Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari
2: iya.
1: Palu. Tabe?
0: Emang Tabe bahasa?
1: Tabe Farida.
6: Yang berat-berat tadi sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Okay.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang, tolong dinyanyikan.
0: Oke. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik.
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya dan seluruh. Penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya?
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Jo, dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, okay. Okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Milvoy ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Milvoy itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, silakan.
1: Masa
0: mau turun.
5: Mbak Ita, saya hormati.
1: Oke, wes mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap.
5: Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya?
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada yang terhormat Bapak Murah, Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat
0: siap.
5: Malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu,
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya orang menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya
0: kan aku seumuran Nanda.
1: Kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya ya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beni aja memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya
3: jadi kakak,
0: hubungan darah ya?
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik.
0: Sama ternyata. Kakeknya Idang?
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin happy record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo
3: Oma
0: tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Male Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu

0: cinta ya.
1: Cintaku pada.
2: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Ya, enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu okay. Ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
2: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
0: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
2: Oh, iya iya iya ya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
2: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
2: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
2: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
2: Tunggu diundang ya Ari ya, ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
2: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
2: Oke, okay, itu aja? Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
2: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Yusa Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke.
4: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
2: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya, Teteh ketawa sendirian judulnya.
2: Ya harusnya diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
2: Oke,
4: udah
2: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
0: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
4: Kumaha damang?
0: Aduh pangestu. Pangestu.
2: Rampes. Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
0: Rampes.
2: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
0: Gimana gimana Teh? Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
0: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
0: Pangestu boleh. Rampes
4: boleh, pangestu boleh.
0: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
0: udah,
1: Teh.
0: Udah ya?
4: Iya, sudah mati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh? Ya.
4: Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
2: Bukan apa take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
1: Nanti dijawab.
2: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
0: pasti.
4: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
0: Aku
4: apa?
0: Pernah menunggu.
2: Aku pernah menunggu.
0: Teteh pernah menungguku.
4: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
0: Oh, aduh.
1: Mantap.
0: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
0: diputar
1: deh.
0: Terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
4: Pas sukses deh untuk
0: amin, amin, amin, amin, amin.
2: Siap.
0: Hatur nuhun ya, Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah ya, baru-baru lah.
0: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
4: Mbak Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu, Yudi
0: Ismail.
4: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
2: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
2: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Purnamasari,
1: iya,
5: cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
2: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek. Udah sama aku.
5: Mas Yudi.
2: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh.
2: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
2: Kok Teh?
1: Iya Oma.
2: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
1: Silakan Oma.
5: Oke. Selamat malam Pak Julian.
0: Malam. De Krita presiden ya, oke.
5: Iya, De Krita presiden ya.
0: Iya.

0: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
1: Wong Kito Galo.
0: Wong Kito Galo. Mm-hmm.
1: Dari nyokap dari ibu.
0: Oh, ibu Palembang.
1: Iya.
0: Bapak?
1: Bapak dari Bangka Belitung.
2: Kakek? Oh, dari Bangka Belitung. Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anna ya kan?
1: Semua ditanyain ya. Oke.
0: Iya dong. Tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anna tinggalnya di Prabomulih.
1: Oke.
0: Gimana yuk? Kapan ke Prabomulih ya?
1: Kapan ya?
3: Tinggal tunggu undangan.
1: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
1: Manajer saya. Jadi selain
0: mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
1: Iya. Pajak lah itu kita.
0: Lama-lama pajak lah, diundang dong.
1: Wah. Iya, siap. Amin.
3: Amin.
0: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
0: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
2: Siap,
1: amin. Makasih Ayu.
0: Makasih Pak Gita, Mas Yudi.
2: Tiga orang ya.
0: Kirim salam ya.
3: Siap.
0: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
0: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
1: Apa?
0: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
2: Wah, gitu ya.
1: Bukan suka lagi.
3: Siap.
0: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
1: Amin. Sama-sama.
0: Terima kasih.
3: Oke, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
1: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya, maksudnya enggak sesuai.
2: Jiwanya enggak pas ya.
1: Enggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
3: Tapi intinya satu shift kelar ya.
1: Satu shift
3: itu ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudku sama musiknya.
2: Itu
3: loh Mas Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Sian deh.
1: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
3: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
2: Ya di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya gak mungkin lah.
3: Sekarang ini ada itu
1: ada ya? Ada matador ya.
2: Ada matador?
1: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
1: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa.
3: Gak pernah lupa. Seiring
2: bertambahnya usia.
1: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Apa
3: kalau
1: sih ada?
3: Kalau penyanyi profesional tuh harus
1: hafal.
3: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
1: Ya
2: mungkin.
1: Iyalah
2: ya kan.
1: Iya kan.
3: Gak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
1: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
3: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana do ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
2: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
3: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
3: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
1: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
3: Boleh aku yang request Putri Biru.
1: Kupunya Cinta boleh.
3: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
3: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari. Dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam,
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya, oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari NTT.
0: NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: telepon dari NTT ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat Kali malam Ita, juga selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama
3: Om Julian?
1: Saya
3: orang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, Elsa.
3: Ya,
1: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat kalaupun kita video call. Mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante okay, yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selamat Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya.
1: Ya
2: Elsa. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian.
3: Om Julian. Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh.
0: Boleh, boleh silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Biarkan ku simpan, dalam hati cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam dulu Om.
1: Boleh, silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
2: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
3: Pertanyaannya. Okay, ya. Okay. Mas Yuri, salam-salam ya. Dong.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julia.
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
0: 90-an ya,
1: iyalah
0: pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu, sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 95-96 ya, ya kalau nggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
3: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saja masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
3: Dengar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Udi Rektor.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu, ya. Ayu.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Yeah. Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu aja.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Gini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke.
4: Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di video ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Bang Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak, anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya, punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Disingkat Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri, bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas.
1: Masih ya ada Azra.
0: Bukan tadi. Ini gimana kompor sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman duetnya?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Mas Hari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform
1: ya. Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah di panggung.
0: Udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampai nu situ tuh wir Mas. Tak bales yo.
0: Bales. Ya sudah. Kalau begitu kita pamit, sampai bertemu kembali. Rambut, saya Rambut. Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini,

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kita di Ruang Rindu, di mana lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kembali selamat malam, selamat beristirahat bagi Anda pendengar yang sudah memasuki jam istirahatnya.

Teknologi semakin canggih, kehidupan semakin mudah. Tapi kenapa sampah plastik masih berserakan di mana-mana? Mungkin kita terlalu sibuk mengejar perkembangan zaman, sampai lupa bahwa lingkungan juga membutuhkan perhatian. Padahal tanah dan alam adalah tempat kita berpijak, bekerja, bertani, mencari makan, dan menggantungkan kehidupan. Jika terus dicemari dan dirusak, bukan hanya alam yang terdampak, kehidupan kita dan generasi mendatang juga ikut terancam. Menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, jangan mencemari sungai, dan rawat lingkungan di sekitar kita. Kemajuan zaman seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian terhadap alam. Jangan sampai kita menikmati kemudahan hari ini, tetapi meninggalkan lingkungan yang rusak untuk anak cucu kita. Ingat, bumi bukan sekadar tempat tinggal, alam adalah sumber kehidupan, tempat kita mencari makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan tunggu lingkungan rusak, baru kita peduli. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai hari ini. Jaga alam, jaga kehidupan, selamatkan masa depan.

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan pendengar, barangkali ada Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, bisa ya, silakan saja, kami nantikan Anda. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi untuk di ruang rindu.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: Pro 1.
1: Sintang Malam Ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, jangan lewatkan, nanti juga kami akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda. Kembali selamat malam bagi Anda di malam hari ini, selamat memasuki jam istirahat Anda.

dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Malainet Department Store, Christakars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa, hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi besok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 8 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Nisa Suryati bersama Anda pendengar di pagi hari ini. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan napas, anggota panca indera kita masih berfungsi dengan baik. Sudah sepantasnya, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dan melakukan hal-hal baik di hari ini. Sehingga hal baik tersebut bisa menjadi amal kebaikan buat kita kelak. Ya pendengar, di hari ini kami akan hadirkan beragam informasi. Saya sampai jam 10 dan nanti akan dilanjutkan dengan yang lainnya hingga jelang pukul 24. Di antaranya pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya pukul 6 dan pukul 13 kami hadirkan warta pagi dan warta siang. Informasi seputar dalam dan luar negeri bisa Anda simak pukul 7 dan pukul 19 dalam warta berita sentral. Kemudian untuk Anda juga yang ingin mengikuti informasi-informasi olahraga, Anda bisa mengikuti Dinamika Olahraga pukul 11. Siang nanti kan kami hadirkan Rodangdut. Rodangdut adalah kita pukul 13.30 hingga jelang pukul 15. Dan malam diawali dengan drama radio serta Ruang Rindu. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, di saat kita melakukan banyak hal di dunia ini ya, dalam hidup kita ini, pasti ada dua hal, kita malu apa enggak gitu ya. Nah, dengan adanya hal tersebut, kita akan tercermin oleh sikap, perilaku, kehidupan kita. Nah, dari rasa malu tersebut, bagaimana rasa malu tersebut membantu kepribadian yang lebih baik lagi? Mari kita simak Mutiara Pagi ini di hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Dan sudah hadir pendengar ke studio ada Ustadz Muhammad Ghazali di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, kepala Ustadz.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, sibuk apa nih Ustadz?
5: Masih seperti biasa, Kak Dewi.
4: Seperti biasa, bolak-balik sana-sini ya.
5: Iya.
4: Oke deh, pendengar, nanti juga kami undang Anda di line telepon atau di live chat YouTube, bisa juga Anda post ya komentarnya atau pertanyaannya bersama Ustadz Muhammad Ghazali di pagi hari ini tentang ketika rasa malu sudah hilang dalam diri seseorang. Sebelumnya kita simak dulu tausiah awal di pagi hari ini. Fadhil Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama tasliman kathiran kathira amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk bisa menghirup napas yang segar, bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat yang perlu kita syukuri. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, alhamdulillah ya, kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Imam Ghazali dalam acara kita yaitu Mutiara Pagi, yang mana kali ini saya akan menyampaikan tema yaitu ketika rasa malu itu sudah hilang dari diri seseorang ya. Dalam Islam, sifat malu itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijaga ya. Sangat penting untuk kita pelihara. Kenapa? Karena malu yang dimaksud di dalam Islam itu ialah suatu perasaan yang mendorong seseorang itu untuk meninggalkan keburukan karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam artian bahwa malu ini malu di dalam hal kebaikan, bukan malu yang sesuatu yang membuat seseorang itu mungkin merasa minder, oh saya malu mau belajar, saya sudah tua, bukan begitu. Tapi malu yang bisa mendorong seseorang ini untuk takwa ya, untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka rasa malu ini penting kita jaga ya, penting kita pelihara. Jangan sampai rasa malu ini hilang dari diri seseorang. Maka kalau kita ingin berbuat sesuatu,

0: itu, maka tanya diri kita, apakah saya pantas untuk berbuat seperti ini? Ya. Maka yang pertama, ada beberapa poinnya. Yang pertama, bahwa dalam Islam, malu itu merupakan bagian daripada iman. Merupakan cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ialah memiliki 70 cabang, ya. Wa sab'una syu'batun. Memiliki 70 cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling afdol, ya, yaitu cabang iman yang paling utama, yang paling afdol ialah ucapan la ilaha illallah, yaitu ucapan keimanan, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang puncak iman tertinggi, ya. Wa adanaha imatatul adza 'anit thariq. Dan sedangkan iman, cabang iman yang paling rendah ialah menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan, ya. Ketika kita berjalan, kita melihat ada batu yang menghalangi, ya, di tengah jalan, ada kayu yang menghalangi. Maka kalau kita ini merasa sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergerak hati kita, ya. Kita akan tergerak hati kita untuk menyingkirkan, ya, sesuatu yang berbahaya untuk manusia. Jangan sampai kita menjadi orang itu yang tidak peduli, ya. Tidak ada kepedulian kepada orang lain, ya. Maka kita mungkin hari ini tidak bisa berbuat suatu amalan yang mungkin yang berat-berat, ya kan? Contohnya misalkan amal yang memakai biaya, misalkan sedekah, ya kan? Kita enggak punya uang mungkin, ya kan? Maka ketika kita lewat di jalan ada sesuatu yang berbahaya, maka itu merupakan bagian daripada iman juga. Ada paku di jalan, oh ini berbahaya. Nanti kalau terlindas mobil atau kendaraan atau motor, nanti akan merusak, akan membahayakan orang lain, ya. Maka ini kita singkirkan, ya. Ini kita belajar dari hal-hal yang nampaknya sepele, ya. Nampaknya ini remeh, tapi ini sangat penting. Ini bagian daripada iman kita. Itu dikatakan sebagai tingkatan iman yang paling rendah. Menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan, ya. Padahal itu pun sesuatu yang besar sebenarnya. Itu sesuatu yang sangat besar pahalanya, ya. Karena kita akan bermanfaat untuk orang lain, ya. Dan wal haya syu'matu minal iman. Dan rasa malu, sifat malu itu adalah bagian daripada cabang iman. Maka kalau kita tidak ada rasa malu lagi, maka dikhawatirkan iman kita ini mungkin iman yang lemah, ya. Maka kita menjaga rasa malu tersebut, ya. Jangan sampai rasa malu itu hilang dari diri seseorang hamba. Maka yang kedua, ketika rasa malu sudah hilang dari diri seorang hamba, nah, maka ada hadis yang mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ketika jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Artinya, kalau kita memang enggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Apa yang kita inginkan? Walaupun itu melanggar norma-norma, melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
1: Kalau orang gak punya rasa malu, maka dia akan berbuat sekehendaknya. Dia akan mudah berbuat dosa. Dan malu kepada Allah itu lebih penting, lebih utama daripada malu kepada manusia. Kita ini kadang kepada manusia kita malu. Kita pakai pakaian yang jelek ketika kita mau ada hadir ke suatu undangan, ya kan? Acara pernikahan misalkan, kita pakai pakaian yang lusuh, ya, pakai pakaian yang jelek, mungkin kita akan merasa malu. Maka kita akan tampil yang rapi, ya, pakai baju yang disetrika, pakai kemeja, ya kan? Kita akan merasa malu ketika kita ini nampak jelek atau nampak enggak rapi di depan orang. Ya. Kita menjaga diri kita seperti itu. Tapi ketika sama Allah, kita enggak punya rasa malu. Kita berbuat maksiat seenaknya saja. Ya. Berbuat dosa, kita enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ini masih kita jaga. Kenapa? Karena Allah melihat kita setiap saat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat? Saat kita sendiri, Allah Maha melihat. Saat kita ramai-ramai, kita Allah Maha melihat apa yang kita berbuat, ya. Allah Maha melihat. Maka ketika kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nanti akan merasa takut. Kita akan merasa malu ketika kita berbuat dosa. Maka malu yang benar ialah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis dikatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Nabi Muhammad SAW bersabda, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Jadi beliau bersabda kepada para sahabatnya ketika itu, ya, menyuruh sahabatnya agar merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Qala ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini sudah merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda, laisa dzak walakinna istihya'a minallahi haqqal haya an tahfada ar-ra'sa wa ma wa'a. Maka beliau mengatakan, bukan begitu, ya. Malu kepada Allah itu yang sesungguhnya malu ialah engkau menjaga kepalamu dan isi kepala. Artinya apa? Kita menjaga kepala kita. Apa isi kepala kita? Yaitu mata, telinga, lisan kita, otak kita. Jangan sampai mata kita ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita punya nikmat, nikmat mata kita. Maka kita gunakan nikmat mata ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Mungkin kita dengan cara membaca Al-Qur'an, ya. Melihat hal-hal kebaikan, ya. Jangan sebaliknya kita pakai mata kita untuk sesuatu maksiat. Ya. Khawatir nanti nikmat mata ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nanti akan dipertanyakan, ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di hari kiamat, di akhirat, semua nikmat-nikmat tersebut akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Mata kita, kita pakai untuk apa selama ini di dunia ini? Apakah untuk hal kebaikan atau untuk perkara maksiat? Untuk berbuat dosa? Semuanya akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Maka kita jaga, kalau kita merasa malu kepada Allah, maka jagalah mata kita. Ya. Yang kedua, kita di kepala kita ada lisan, ada mulut kita.
0: maka kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain. Ya. Jaga lisan kita. Karena dosa kepada manusia, ya, dosa kepada sesama manusia itu lebih berat. Ya. Dosa kepada Allah, kita istighfar, mohon ampun, Allah ampuni. Tapi kalau kita dosa kepada manusia, menyakiti orang tua kita, maka ini dosa sangat besar. Kalau orang tersebut belum meridoi, belum ridho kepada kita, maka kita akan tetap berdosa. Maka kita hati-hati menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain, sesuatu yang buruk, ya, mencaci maki, ya, mengumpat, berkata-kata kotor, ya. Jangan sampai seperti itu. Dan juga kita jaga telinga kita, jangan sampai telinga kita ini mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud Nabi SAW menjaga kepala kita dan segala isinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walabatna wa ma hawa, dan kita jaga perut kita, isi perut kita. Dari apa? Dari sesuatu yang Allah haramkan. Makan kita, minum kita, jangan sampai kita makan sesuatu yang haram. Ya. Kita mendapatkan dengan cara yang halal, ya kan? Barangnya halal, caranya halal, itu yang berkah. Kalau kita makan sesuatu yang haram, ya, caranya haram, zatnya, barangnya itu haram, masya Allah. Karena sesuatu apa, bagian tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka akan menjadi bagian santapan api neraka nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kita jaga hati-hati. Makanan kita jaga, ya. Apalagi kita memberi nafkah kepada anak istri kita. Jangan sampai kita memberi nafkah kepada keluarga kita dengan cara yang haram. Mungkin dengan cara mencuri atau memberikan makan yang barang itu barang yang haram, zatnya haram, seperti itu. Minumnya juga kita minum yang halal, ya. Itu menjaga perut kita dan isi perut kita. Kalau itu memang kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengingat kematian. Mengingat kematian dan nanti kita ingat bahwa tubuh kita juga akan busuk, ya. Ketika seseorang akan ingat kematian, maka ini akan bisa mengajak dirinya kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, sesungguhnya tubuh kita ini nanti juga akan habis, akan busuk. Ya. Kita sekarang mungkin merasa bangga dengan tubuh kita, mungkin yang merasa ganteng, yang merasa cantik, ya, yang merasa kuat, ya. Ingatlah bahwa semua itu hanyalah sementara. Ketika kita masuk ke alam kubur, maka yang selama ini kita bangga-banggakan, kulit kita yang putih, yang bersih, yang mulus, wajah kita yang ganteng, semua nanti akan busuk, akan habis. Maka apa yang kita banggakan? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat kematian, mengingat maut, maka kita akan menjadikan seorang hamba merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sesungguhnya yang perlu kita banggakan nanti di akhirat ialah amal-amal kita. Sedangkan zahir kita akan habis. Ya. Tubuh kita ini akan habis. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia, ya, meninggalkan kehidupan yang melalaikan dia. Maka dalam Islam kita ini bukan berarti kita nggak boleh kita memiliki harta, bukan, ya. Seorang Muslim harus kuat, harus kaya, ya, harus berusaha untuk maksimal.
1: Karena ketika kaya dia akan bisa berbuat yang lebih banyak lagi. Punya harta dia akan bisa sedekah ya. Namun yang Allah ingatkan, jangan sampai gara-gara kita ini kita tertipu dengan kehidupan dunia, ya, kita mencintai harta sampai lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kebanyakan ketika seorang diberikan harta, perhiasan dunia itu berupa mungkin tahta, ya, harta wanita, ya kan? Diberikan pangkat jabatan sehingga malah dia membuat lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah ancam, ya. Jangan sampai itu menjadikan dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Dan barang siapa yang berbuat demikian, ya, mencintai akhirat, ya, meninggalkan dunia, ya, maka itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kehidupan kita yang sebenarnya ialah kehidupan yang di akhirat. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari jaga diri kita dari rasa malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal akibat buruk ketika kita ini tidak punya rasa malu. Yang pertama, yaitu kalau kita sudah hilang rasa malu dari diri kita, yang pertama kita akan mudah berbuat dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita sudah tidak ada lagi rasa sungkan, ya, rasa malu lagi, ya. Sehingga nanti akan menyurumuskan dia kepada jurang kemaksiatan. Yang kedua, maka nanti dia juga akan berani berbuat maksiat secara terang-terangan. Kalau dulunya karena masih ada rasa malu, maka mungkin masih diam-diam ketika orang sepi, enggak ada orang, masih berani. Tapi ketika sudah hilang rasa malunya, maka dia akan berbuat terang-terangan di depan orang banyak pun, orang ramai, dia sudah tidak sungkan-sungkan lagi. Ini kalau sudah hilang rasa malu. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, rasa malu itu ibarat seperti penjaga hati kita. Ya. Rasa malu sebagai penjaga hati, penjaga jiwa kita. Kalau penjaga hati kita sudah lemah, sudah hilang, maka jiwa kita akan rusak. Orang sudah tidak ada lagi rasa malu untuk berbuat keburukan. Ya. Tapi kalau penjaga hatinya, rasa malu masih kuat di hati seorang hamba, maka dia akan terjaga dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka dia akan senang membuka aib dirinya sendiri. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semua tentu punya aib. Ya, setiap orang pernah berbuat dosa. Ketika Allah sudah menutup aib kita, ya. Jangan pula kita buka lagi, ya. Banyak orang ketika dia punya aib diumbar, diceritakan kemana-mana, oh saya dulu pernah begini, saya pernah begitu, seperti tidak ada rasa malu lagi, seperti orang yang enggak punya dosa. Maka kita sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh menyebarkan aib kita. Ketika Allah sudah menutup aib kita, maka jangan kita buka-buka lagi. Segera taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niat tidak akan lagi mengulanginya. Yang keempat, maka akan hilangnya wibawa seseorang, ya. Apalagi ketika orang tersebut terkenal, ya. Kalau kita ini dikenal sebagai seorang yang maksiat, yang sering berbuat onar, maka tentu kita di mata manusia, kita tidak akan ada lagi wibawanya, ya. Tapi ketika orang menjaga malu, orang menjaga kehormatannya, maka dia akan menjadi orang yang berwibawa di depan manusia, ya. Yang kelima, orang yang hilang rasa malu dari dirinya, yang kelima, maka akan susah menerima nasihat. Ketika dinasihati, maka dia akan menolak. Ya, dia akan susah menerima masukan-masukan dari orang lain. Makanya ketika itu, maka hatinya akan menjadi keras. Orang yang susah menerima nasihat, maka hatinya akan menjadi keras. Ya. Terus bagaimana cara kita menumbuhkan rasa malu tersebut? Malu yang membawa kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita banyak mengingat bahwa Allah melihat kita. Allah memandang kita, dimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Di tempat di kamar kita, ya. Di dalam tempat yang tersembunyi, Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Tumbuhkan di hati kita, Allahu yarani, Allah melihatku. Sehingga kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa malu ketika kita ini melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan takut kita. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Kalau seseorang banyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi obat hati kita, menjadi penguat hati kita, ya. Perbanyak membaca Al-Quran sehingga akan kita akan terjauhkan dari hal-hal kemaksiatan. Ya. Yang ketiga, memperbanyak mengingat maut. Aksiru hadimil ladad. Perbanyak mengingat maut. Mengingat maut ialah sesuatu yang memutuskan kelezatan hidup seseorang. Ya. Kalau kita sudah ingat kematian, ingat maut, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Yang keempat, jauhi lingkungan yang buruk yang bisa merusak rasa malu kita. Kalau kita sudah biasa berkumpul sama orang-orang yang biasa mencaci maki, yang biasa menggibah, memfitnah, ya, berkata-kata kotor, nanti khawatirnya kita pun akan ikut-ikut seperti mereka, ya. Carilah teman yang baik, lingkungan yang baik. Yang kelima, jaga apa yang dilihat oleh mata kita, karena mata ini berpengaruh kepada hati kita. Yang keenam, menjaga lisan. Menjaga lisan kita, jangan sampai lisan yang menyakiti orang, lisan yang berkata kotor, jangan sampai seperti itu. Yang terakhir, ialah ketika kita sudah berbuat kemaksiatan apapun, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, ya. Bersihkan diri kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat, Allah, orang yang mensucikan dirinya seolah-olah seperti orang yang enggak punya dosa. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan, ya. Maka mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga rasa malu sehingga kita menjadi orang yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Alamin. Iya, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Sintang, demikian tausiah awal ya di kesempatan pagi hari ini mengenai rasa malu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana akibat dari rasa malu, tidak punya rasa malu, dan juga bagaimana menjaga rasa malu tersebut. Dua hal terakhir dijelaskan oleh Ustadz Imam Ghazali. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 0565-27447 atau juga melalui WhatsApp 0857-5000-4740. Nah itu tadi kan kalau udah orang dewasa gampang ya Ustaz, maksudnya, yeah. Bukan gampang sih, maksudnya lebih ke pemahamannya secara sistematis, oh begini gitu. Nah gimana kalau kita mengajarkan kepada anak rasa malu tersebut dari sejak dini gitu? Karena kan kita tahu bersama bahwa seperti di Kabupaten Sintang ini dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan remaja, IMS dan lain-lain, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Gimana Ustaz, apakah itu berasal dari tidak adanya rasa malu gitu ya, sehingga seperti itu gitu? Gimana Ustaz cara mengajarkan rasa malu kepada anak-anak kita?
1: Oke, baik Kak Dewi. Jadi memang hari ini kita lihat fenomena di masyarakat kita, ya. Terutama untuk anak-anak muda, ya kan. Ya. Maka kita lihat
0: sekarang mohon maaf mungkin anak-anak muda, anak-anak sekolah hari ini secara akhlak mungkin sudah jauh daripada akhlak yang kita kehendaki, ya kan? Itu semua berasal dari, ya mungkin yang pertama dari didikan orang tua. Maka kita sebagai orang tua, ya, kita mendidik dari kecil agar anak-anak kita mempunyai rasa malu. Kenapa orang anak kita bisa berbuat kemaksiatan? Karena dia telah hilang malu dari dalam dirinya, ya kan? Ketika dia apa namanya berbuat maksiat, berbuat kenakal, maka itu hakikatnya dia sudah tidak ada lagi rasa malu. Maka kalau kita, ya, kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, yang solehah, maka dari rumah kita lah kita ajari dari kecil agar kita punya rasa malu, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya ketika seseorang, seorang anak ketika dia berbuat sesuatu yang melanggar, maka itu karena dalam dirinya tidak ada rasa malu lagi, baik malu kepada manusia maupun malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang dia nggak mikir malu yang kepada Allah, tapi bahkan dia kepada manusia pun dia nggak punya rasa malu. Kepada gurunya dia nggak punya rasa malu. Maka ini yang perlu kita jaga, Kak Dewi. Kita tumbuhkan sifat malu di dalam diri anak-anak kita seperti itu. Tapi kadang rasa malu ini bukan apa ya? Bukan malu, bukan maksudnya malu bukan yang malu ketika seseorang oh saya ini mau disuruh tugas begini saya malu, saya nggak bisa apa-apa, bukan begitu artinya.
2: Waduh ya kalau itu.
0: itu penakut gak ya?
2: Oh iya, iya.
0: Itu namanya penakut kalau kita.
2: Jadi misalkan, bedanya tipis ya antara malu dengan itu.
0: Yang dimaksud ya malu yang membuat seseorang itu bisa menjadi orang yang baik. Gitu. Tapi kalau malu yang sifatnya itu kita merasa minder bukan ya? Itu bukan yang dimaksud malu dalam hal ini ya. Kalau itu mungkin dia penakut gak? Ketika dikasih tugas, oh saya malu, saya ini suruh nyanyi misalkan, suara saya jelek, saya malu, nggak begitu. Itu mungkin dia hanya takut saja, ya, seperti itu.
2: Jadi emang, tapi susah ya Ustaz ngajarin rasa malu tersebut ya kepada anak-anak kita, atau mungkin Ustaz punya tips gitu?
0: Ya, yang pertama itu Kak, agar bagaimana seorang anak ini punya rasa malu, yang pertama kita didik dengan agama, ya. Kita pahamkan dia iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan dari kecil. Ya. Wahai anakku, sungguhnya ketika engkau berbuat, misalkan engkau ingin berbuat begini begitu, ingatlah bahwa Allah itu Maha Melihat. Ya. Dari kecil Kak kita kasih tahu. Ya. Mungkin misalkan anak ketika anak ada anak yang suka mencuri. Ya. Mungkin dia hanya merasa kalau kita awas loh nanti kalau nyuri nanti nampak tuh. Tengok orang. Kalau kita didiknya hanya dengan ditakut-takuti mungkin nanti itu ada kamera CCTV atau apapun, dia akan ketika kamera nggak ada dia akan berani. Tapi didiklah dari hati dengan iman dia. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang engkau perbuat, baik di tempat tersembunyi, tempat yang ramai, yang lapang, Allah Maha tahu. Maka yang kunci yang utama ialah didik dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuhkan di hati anak kita bahwa Allah itu Maha melihat apa yang kita perbuat. Kalau itu sudah tumbuh di hatinya, maka walaupun nggak ada orang yang melihat dia, maka dia akan malu ketika dia berbuat keburukan atau kemaksiat seperti itu. Dan itu pasti otomatis begitu. Maka tugas kita ialah bagaimana agar anak ini bisa menjadi anak yang artinya imannya itu kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu memang harus kita biasakan dari kecil. Ya. Kita kenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu.
2: Oke, kemudian apa namanya? Ini ada WhatsApp ya, saya bacakan. Okay. Assalamualaikum Ustaz, saya Bu Aidi Jerora.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya mau bertanya, apa peran keluarga dalam menjaga rasa malu tersebut di tengah perbedaan? Mungkin ayahnya A, kita bilang B gitu. Terus anak harus seperti apa? Terima kasih Ustaz.
0: Oke, baik. Ketika di dalam keluarga, ya tentu ini pasti banyak perbedaan. Mungkin yang ayahnya tadi apa yang pemahamannya mungkin berbeda ya kan.
2: Maka kan harus menanamkan rasa malu begini ke anak gitu. Ternyata ayah begini aja gitu.
0: Yang pertama begini. Ketika kita di keluarga, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, ya kan, kita ini punya anak, punya keluarga, maka kalau kita ingin menanamkan rasa malu kepada anak, maka kita harus menjadi contoh, Kak.
2: Ya. Oh, teladan ya.
0: Kita ya menjadi uswatun hasanah, ya, menjadi contoh yang baik. Ya. Kalau kita mengajari anak kita agar dia bisa menjadi orang yang takwa, orang yang punya rasa malu, dan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita sendiri pun masih berbuat yang melanggar syariat, ya, kita nggak bisa memberi contoh yang baik, maka akan susah. Maka yang utama ialah kita ini memberikan contoh kepada anak kita. Kita nyuruh anak kita sholat, nyuruh anak kita nih ngaji, baca Al-Quran. Sedang kita sebagai orang tua, kita sendiri pun nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Gimana seperti itu? Maka yang pertama, berikan contoh akhlak yang baik kepada anak kita. Kita dulu yang mencontohkan, maka insya Allah anak pun akan mudah mengikuti apa yang kita perintahkan. Seperti itu, Kak.
2: Jadi kita harus jadi teladan ya?
0: Iya, betul, Kak. Menjadi teladan dulu untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita.
2: Tapi sekarang sulit menjadi figur teladan itu.
0: Iya. Itu saya rasa hampir semuanya, Kak. Kayak begitulah. Kadang-kadang orang tua hanya bisa nyuruh. Tapi masih mending, Kak, ya. Walaupun dia enggak bisa berbuat begitu baik, tapi dia masih ada pikir untuk anaknya. Kadang-kadang begini. Saya ini orang yang rusak, misalkan saya enggak bisa apa-apa, saya enggak bisa ngaji, enggak bisa sholat, tapi saya ingin anak kita anak yang baik, ya masih mending, masih bagus sih, masih ada pikir seperti itu. Tapi alangkah baiknya, ya, kita juga memberikan contoh, ya kan? Memberikan contoh kepada anak kita, itu lebih mudah, seperti itu.
2: Oke. Ya, jadi pendengar seperti itu ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon juga bisa ya, di 0565-27447 atau juga melalui WhatsApp 0857-5047-40. Ya, nah tadi ada juga membaca Al-Quran, itu juga sebagai benteng untuk menjaga rasa malu tersebut.
0: Yeah.
2: Implikasinya seperti apa? Apakah relasi, hubungannya ya? Seperti apa, Ustaz? Kenapa baca Quran bisa menimbulkan rasa malu itu?
0: Membaca Al-Quran dan juga kita memahami maknanya, ya kan? Lebih bagus lagi kita ini membaca dan juga memahami maknanya. Apa yang kita baca seperti itu? Ketika kita, contoh kita membaca surah Al-Anak, ya kan? Alam ya'lam bi'annallaha yara. Contohnya misalkan. Artinya kita ketika tahu artinya sungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Itu kalau kita bicara secara maknanya. Sehingga kita, oh ya ternyata apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, Allah maha mengetahui. Itu kalau kita secara makna. Sehingga kita lebih mudah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Dan yang kedua, Al-Quran itu adalah merupakan dikir pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi obat untuk hati kita. Maka kalau kita baca Al-Qur'an itu, kita usahakan membaca dengan suara yang keras, dijaharkan.
2: Biar ya, bisa didengar telinga.
0: Didengar telinga kita, bukan di batin, enggak ya? Kadang-kadang baca Al-Qur'an itu kok di batin ya.
2: Membatin ya itu.
0: Iya. Kenapa? Suara Al-Qur'an itu akan membuat hati seorang menjadi tenang, menjadi sejuk hati kita, ya. Akan menjadi obat hati. Kenapa? Karena ketika orang jauh dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, maka hati itu seperti hati yang kosong. Tapi ketika dia ada Al-Quran di hatinya, Masya Allah, hati dia akan bisa dekat kepada Allah SWT. Bagaimana mungkin ketika seseorang sudah merasa dekat kepada Allah, ya, selalu merasa dijaga oleh Allah, dipandang oleh Allah, dia akan berbuat kemaksiatan, gak akan mungkin. Ya. Artinya apa? Ketika seseorang berzikir, dan Al-Quran merupakan sarana zikir yang paling baik, ya. Selain daripada zikir-zikir yang lainnya, salah satunya ya membaca Al-Quran. Ketika seorang sudah dekat kepada Allah, maka nggak akan mungkin dia akan berbuat sesuatu yang tercela, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu.
2: Jadi sebenarnya ada relasinya ya Ustaz ya, karena yeah. ketika seseorang itu bukan hanya mengaji tetapi mentadaburinya ya Ustaz. Betul. Ya. Karena dengan mentadaburi bisa tahu artinya sehingga masuk ke dalam jiwa seperti larangan, anjuran dan lain-lain. Nah ketika akan berbuat maksiat maka dengan kita tahu arti Al-Quran tersebut maka kita akan terjaga gitu ya Ustaz.
0: Yeah.
2: Oke deh Ustaz, mungkin bisa closing statement dan juga diakhiri doa ya.
0: Oke, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa apabila kita ini menjadi orang yang merasa diawasi, merasa dipandang, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi benteng untuk kita. Ingatlah bahwa penjaga hati kita, penjaga jiwa kita ialah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka insyaallah kita ini akan merasa takut ketika kita berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mari kita ajak keluarga kita, ya, diri kita yang pertama, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita agar bisa memiliki rasa malu. Terutama rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rasa malu kepada manusia juga ya. Artinya insyaallah kalau rasa malu kita jaga, kita miliki, maka insyaallah kita akan mudah menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita tutup majelis ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga anak-anak kita semuanya dari sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala tu'atik. Rabbana lima anzalna ilaina min khairin fakir. Rabbana lima anzalna ilaina min khairin fakir. Rabbana lima anzalna ilaina min khairin fakir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
2: Oke, syukran Ustaz atas kehadirannya. Siap. Semoga selalu sehat dan nanti kapan-kapan mudah-mudahan bisa ketemu lagi.
0: Siap, amin ya Allah.
2: Ya, okay. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan pemirsa juga di kanal YouTube RRI Sintang. Malulah saat langit sunyi dan bumi terdiam, sebab di antara kesunyian itu tidak ada tempat bagi manusia untuk bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya Desriati, terima kasih dan nanti kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya. Assalamualaikum.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup. Sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Senayan Hotel, ini adalah hotel salah satu terbaru di Kota Sintang ini. Saya sebagai pemerintah daerah.
3: Hasil 7 hari ini coba kita evaluasi.
0: Dari kawasan Jalan Yeji Wangurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi. Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam Kota Sintang akan terus dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Bersama saya Indi Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Kehadiran Hotel Senayan tidak hanya menambah pilihan akomodasi bagi masyarakat maupun para tamu yang datang ke Sintang, tetapi juga memberikan warna baru bagi perkembangan Kota Sintang. Demikian disampaikan Bupati Sintang saat meresmikan Hotel Senayan yang berada di Kompleks Pasar Modern Kapuas Raya Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi kepada pemilik dan manajemen Hotel Senayan yang telah berani mengambil langkah untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang.
2: Senayan Hotel, ini adalah hotel salah satu terbaru di Kota Sintang ini. Saya sebagai pemerintah daerah berterima kasih kepada pihak investor yang mana memberanikan diri untuk menambah warna kota ini. Karena bagaimanapun sedikit banyak Kota Sintang naik kelas, Pak Andrea. Karena berkat Pak Andreas bersama manajemennya. Saya berharap hotel ini juga bisa berjalan dengan lancar, berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pihak keamanan.
4: Bupati menilai keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha. Bupati juga menekankan bahwa keberadaan Hotel Senayan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan PSDK Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu menghadiri rapat koordinasi pemantapan persiapan Festival Danau Sentarum FDS di Gedung Pelayanan Satu Atap Pemkab Kapuas Hulu. Dalam rapat lintas OPD tersebut, Dinkes PP dan KB turut mematangkan kesiapan teknis kesehatan mendukung pelaksanaan FDS di Lanjak, Kecamatan Batang Lupar. Persiapan dilakukan bersama instansi terkait agar pelaksanaan festival berjalan aman, tertib, dan lancar, serta nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan. Rakor juga membahas kesiapan fasilitas pendukung, kebersihan kawasan, serta koordinasi lintas sektor mengingat FDS menjadi salah satu agenda wisata dan budaya unggulan di Kapuas Hulu. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN kepada generasi muda Sintang. Selengkapnya disampaikan Deni Drasita.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu kemarin. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow tersebut menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Dalam talkshow tersebut, BNN Kabupaten Sintang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, yakni Kasat Narkoba Polres Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, serta Direktur RSJ Sudianto Sintang. BNN Kabupaten Sintang berharap edukasi melalui talkshow dapat memperkuat pemahaman generasi muda, sehingga mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan narkotika di lingkungannya.
6: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talkshow. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talkshow. Kemudian coba ya, seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
5: Sementara itu, salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, Kalista Celcia Putri, menyampaikan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Menurut Celcia, konsep talkshow membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber. Celcia menyebut, melalui kegiatan tersebut dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai narkotika, termasuk berbagai jenis dan golongannya. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar dengan konsep yang

0: bermanfaat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Kebakaran lahan di Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Keranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Lawi hanguskan sekitar 20 hektar lahan. Berikut laporan Suryatini.
2: Warga Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Keranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Keleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun 6 Oktober 2026 api kembali muncul, menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang sudah terbakar.
3: Ya, kebakaran ini berlanjut. Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonggol kan, kelihatan, jadi ramailah seluruh masyarakat Desa Tikan, Dusun Silu, Desa Tiung Keranji ramai-ramai memadamkan api. Sudah agak reda, lalu timbul lagi apinya. Sudah habiskan sawit yang baru ditanam kurang lebih 5 hektar, karet dan lokasi yang kosong sudah hampir 20 hektar. Api yang tiba-tiba datang tidak diketahui. Ya, bukan bakar ladang, bukan. Ini api yang datang, gak tahu nih orang jahil ya.
2: Dikatakan Keleb, api sempat mengarah ke Desa Tiung Keranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi untuk bantuan pemadaman api. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi yang sulit. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya agar api tidak semakin meluas dan mendekati pemukiman warga. Keleb juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama memantau kondisi di sekitar wilayah yang terbakar, terutama terhadap kemungkinan munculnya kembali titik api. Suryatini melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
1: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Polres Kapuas Hulu bersama pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan selain instansi terkait melaksanakan operasi terpadu penertiban pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Putus Sibau Utara dan Putus Sibau Selatan pada Selasa 6 Oktober 2026. Petugas juga memberikan edukasi dan imbauan kepada pengelola SPBU maupun masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan. Kendaraan roda 4 diwajibkan menunjukkan barcode Pertamina yang sesuai dengan kendaraan, sedangkan kendaraan roda 2 wajib menunjukkan STNK. Kapolres Kapuas Hulu melalui Kabag Ops Polres Kapuas Hulu Kompol Nyandang menyampaikan pengawasan ini bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat volume kepada masyarakat yang berhak. Pihaknya mengantisipasi juga adanya praktik pelangsiran maupun penyalahgunaan BBM subsidi yang dapat berdampak pada ketersediaan BBM bagi masyarakat. Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melihat berbagai kendala yang masih muncul selama kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu sebagai upaya mengurai antrian keadaan saat pengisian BBM.
6: Dengan tentunya nanti hasil 7 hari ini coba kita evaluasi, apa sih kelemahan-kelemahan terhadap ganjil genap ini. Dan kita berharap nanti setelah tanggal 14, ya mudah-mudahan situasi ini sudah kembali normal, sehingga tanggal 14 itu merupakan tanggal terakhir nanti.
5: Menurut Roni,

0: Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan, termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Roni berharap kondisi antrian BBM di Sintang dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober 2026 menjadi batas akhir untuk penerapan sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan. Namun, pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Kontingen Kecamatan Binjai Hulu turut ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Por Seni Jar PGRI Kabupaten Sintang 2026 berlangsung sampai 10 Oktober 2026. Ketua Kontingen Kecamatan Binjai Hulu, Neti Erawati, mengatakan kontingen Binjai Hulu membawa sekitar 42 peserta yang merupakan guru dari berbagai jenjang pendidikan. Para peserta yang tergabung dalam kontingen merupakan guru-guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan cabang yang diikuti. Hal tersebut menjadi salah satu modal bagi Binjai Hulu untuk tampil maksimal dalam kompetisi tersebut. Neti menilai Por Seni Jar bukan hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan para guru sekaligus mendukung kemajuan pendidikan. TPPKK Kabupaten Sintang menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54. Berikut laporan Dina Triana.
2: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Aula Pendopo Bupati Sintang Rabu kemarin. Peringatan HKG PKK tahun ini menyusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Landaskan Asta Cita, dan Wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran PKK dalam pembangunan yang berbasis keluarga. Ketua Panitia HKG PKK Kabupaten Sintang tahun 2026, Eni Rosnani mengatakan, peringatan HKG PKK diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat dukungan seluruh jajaran TPPKK, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan, dalam menjalankan program PKK, serta mendukung berbagai program pemerintah. Eni menambahkan, pada HKG PKK tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Kuburaya, TPPKK Kabupaten Sintang berhasil meraih juara 3 dalam lomba parodi YLP.
3: Dalam rangka HKG ke-54, ada senantiasa dijadikan momentum dukungan segenap jajaran tim penggerak PKK kecamatan sampai ke desa. TPPKK Kabupaten Sintang telah meraih juara 3 dalam lomba parodi investasi layan terima.
2: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala mengatakan, seluruh kegiatan PKK harus kembali pada esensi utama gerakan, yakni memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.
4: Seluruh aktivitas dan program yang kita jalankan harus benar-benar kembali kepada esensi gerakan, yaitu memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa.
2: Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan bahwa keberadaan PKK memiliki peran penting dalam membangun keluarga dan mendukung tugas para pejabat di berbagai tingkat pemerintahan. Menurutnya pelaksanaan 10 program pokok PKK harus dimulai dari keluarga sendiri, terutama dalam menata kehidupan rumah tangga, termasuk ekonomi dan pengelolaan anggaran keluarga.
5: PKK ini sangat penting, apapun jabatan suaminya tentu tidak sempurna kalau tidak ada ibu PKK. Ini berangkat dari keluarga kecil, berangkat dari kepedulian di dalam rumah tangga, karena kalau tidak dimulai dari keluarga, bagaimana kita untuk menyampaikan segala sesuatu.
2: Di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap momentum HKG PKK ke-54 diharapkan dapat semakin memperkuat peran kader dalam membangun keluarga yang mandiri, sejahtera, dan menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
1: Saudara, laporan Dina Triana tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Publik Indonesia Sintang edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kami bacakan kembali pokok-pokok berita pagi ini. Keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Saya Desriati, selamat pagi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti kabar dari kabar berikut ini bersama rekan-rekan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Ada Pontianak, kemudian Sambas, dan juga Sanggau.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat untuk update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada rekan kami Dewi, Jackie, dan juga El di sana pendengar. Dan tak lupa kami menyapa Anda semua pendengar yang saat ini sedang terhubung bersama kami, baik melalui terestrial maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui bagaimana cuaca dan juga kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan kami Dewi.
3: Ya baik, terima kasih Pati. Pagi juga teman-teman ya, sehat selalu untuk kita semua dan juga pendengar serta pemirsa yang lagi menonton di kanal YouTube RRI Pontianak. Nah pagi ini di Kota Sintang kabut ya, dalam beberapa hari terakhir ini kabutnya seperti tebal lagi gitu ya. Dan ini juga terutama kita yang pagi dinas pagi itu harus waspada banget dengan pemandangan karena jaraknya terbatas. Kemudian untuk lalu lintas pagi ini berjalan baik dan lancar, sekolah juga sudah mulai dan sepertinya juga MBG sudah mulai masuk kembali, Patih. Demikian informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kita ke Sanggau bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Jeki?
4: Baik, terima kasih Patih dan pendengar. Teman-teman juga kalau berkaitan dengan cuaca, sama apa yang disampaikan dari Sintang dari Dewi terkait dengan cuaca yang bahkan semakin agak pekat begitu ya kabut asapnya. Namun di Sanggau ini tadi malam subuh sekitar pukul 3 dini hari itu diguyur hujan walaupun tidak begitu lama dengan intensitas yang cukup deras begitu. Dan untuk lalu lintas pagi hari ini aman terkendali begitu, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan El. Di sana bagaimana kondisi terkini, El?
2: Untuk cuaca di Sambas Kota, tepatnya di Jalan Tabarani, pagi hari ini cerah berawan dan kalau sudah siang hari itu memang kalau untuk kabut asapnya juga mulai kembali pekat begitu ya untuk di Sambas Kota ya. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup ramai lancar, Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak ya, pagi ini juga masih dengan kekaburan udara akibat kabut asap pendengar. Di mana saat ini suhu 25 derajat Celcius dan masih dominan berawan ya di Kota Pontianak setelah semalam sempat turun hujan yang cukup deras di Kota Pontianak. Saat ini juga kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak pendengar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di simpang pajak. Kami lakukan pemantauan saat ini lalu lintas ramai lancar ya, juga terdapat beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dari rumah juga kembali dilakukan pendengarnya untuk jenjang PAUD SD hingga SMP, tapi tetap lalu lintas pagi ini menunjukkan ramai begitu pendengar, dan kami imbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar, juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Informasi pertama akan hadir dari rekan kami Jeki yang akan melaporkan keluarga Kerajaan Brunei Darussalam raih gelar kehormatan dari Sanggau. Selengkapnya, silakan rekan Jeki.
4: Baik, informasi pertama dari Sanggau terkait dengan perwakilan Kerajaan Brunei Darussalam, Pengiran H. Muhammad Syahrin Ragum bin Pengiran H. Muhammad Samli mengaku berbesar hati setelah menerima gelar Datuk Guru Paduka dari Kesultanan Sanggau pada Selasa 6 Oktober 2026 malam. Nah, gelar tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan adat di Istana Surya Negara Sanggau sebagai bentuk penghormatan kepada perwakilan Kerajaan Brunei Darussalam. Dan kemudian Pengiran H. Muhammad Syahrin mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk kehormatan yang akan ia junjung setelah menerima titah dari Paduka Sultan. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk menjaga hubungan dan memberikan dukungan bagi Kerajaan Sanggau. penganugerahan gelar tersebut sekaligus memperkuat hubungan budaya dan kekerabatan antara Brunei Darussalam dan Kesultanan Sanggau. Pangeran Hah Muhammad Syahrin menyatakan komitmennya untuk berkontribusi setelah menerima gelar kehormatan tersebut, dan ia berharap penghormatan tersebut dapat menjadi bagian hubungan yang terus terjalin antara kedua pihak. Ia juga menegaskan kesiapannya membantu Kerajaan Sanggau sesuai kapasitasnya sebagai penerima gelar Datuk Guru Paduka. Demikian informasi pertama, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita akan bergeser ke Melawi yang akan disampaikan oleh rekan kami di Sintang. Dewi akan melaporkan kebakaran lahan di Melawi hanguskan puluhan hektar. Selengkapnya, silakan rekan Dewi.
3: Baik, terima kasih Patih dan juga rekan-rekan serta pemirsa dan pendengar. Warga di Sanangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, saat ini sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing Hulu, Kaleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun pada 6 Oktober 2026 api kembali muncul menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang terbakar. Selasa 6 Oktober 2026 malam, Kaleb juga mengatakan api mengarah ke Desa Tiung Kranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi dan bantuan pemadaman api sedang dalam perjalanan menuju lokasi tersebut. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu cukup lama. Kaleb juga berharap bantuan dari pemerintah daerah dapat segera tiba dan peralatan pemadam kebakaran dapat digunakan untuk mempercepat proses pemadaman. Mengingat kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi sulit, warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman secara manual agar api tidak semakin meluas dan mendekati permukiman warga. Kaleb juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama memantau kondisi di sekitar wilayah yang terbakar, terutama terhadap kemungkinan munculnya titik api kembali. Demikian Patih.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Melawi tadi ya, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas pendengar, di mana TP PKK Sambas kembangkan rumah pangan. Rumah pangan kita untuk perkuat kemandirian pangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
2: Baik, terima kasih Patih. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Kabupaten Sambas ini memiliki program Rumah Pangan Kita atau RPK sebagai upaya mendukung kemandirian pangan, penguatan ekonomi keluarga dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. RPK yang menjadi salah satu unit usaha TP PKK Kabupaten Sambas melalui koperasi Insanak Berkemajuan ini disiapkan sebagai tempat distribusi kebutuhan pangan, sekaligus juga menjadi wadah untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaan produk pangan lokal. Bupati Sambas Satono menyatakan untuk keberadaan RPK diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk tentunya memperoleh berbagai kebutuhan pangan. Selain itu, penerapan digitalisasi dalam proses pemesanan hingga pembayaran ini juga diharapkan nantinya ini semakin memberikan kemudahan serta juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Sambas, Yunisa, mengatakan kalau untuk RPK ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menghimpun dan juga mengelola berbagai keluhan dalam satu wadah ekonomi berbasis kebersamaan. Dan menurutnya, untuk program tersebut ini menjadi bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan, memperkuat ekonomi keluarga, serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Lebih lanjut, Yunisa juga menyatakan, untuk RPK itu nantinya tidak hanya menjadi tempat jual-beli kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi ruang pemasaran bagi produk masyarakat. Adapun untuk operasional RPK juga akan memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pemesanan, pembelian, hingga pembayaran, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan melalui jalur distribusi yang lebih dekat. Patih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari Pontianak, di mana kali ini informasi dari OJK Kalimantan Barat yang mencatat 4.163 laporan penipuan dengan total kerugian masyarakat mencapai 124 miliar rupiah. Kepala OJK Kalbar Rohma Hidayati mengatakan penipuan masih menjadi ancaman serius seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital. Dalam paparannya di ruang rapat OJK Kalbar Pontianak pada Selasa kemarin, Rohma menyebut data tersebut merupakan laporan yang dihimpun Indonesia Anti-Scam Center atau IASC periode November 2024 hingga 30 April 2026. Dari sisi modus, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online paling banyak dilaporkan dengan 1.298 kasus. Berikutnya penipuan dengan modus mengaku sebagai pihak lain atau fake call mencapai 707 laporan. Disusul penipuan penawaran kerja sebanyak 416 laporan. Rohma menegaskan jangan mudah untuk memberikan data pribadi dan melakukan transaksi hanya karena mendapat informasi atau tawaran melalui pesan maupun media sosial. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak dan kami masih menunggu Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali update informasi lainnya masih dari seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, dan kami masih akan update informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kali ini pendengar, Polres Sambas musnahkan 780,5 gram sabu dan 7,7 kg ganja. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, L.
1: Satuan Narkoba Polres Sambas memusnahkan barang bukti narkotika. Ini berupa 780,5 gram sabu-sabu dan 7.756,29 gram ganja menggunakan insinerator ataupun juga alat termal pemusnah limbah milik RSUD Sambas. Dan pemusnahan itu dilaksanakan pada hari Senin kemarin, 5 Oktober 2026. Adapun untuk pemusnahan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sambas, Edi Sturisno, dan juga dihadiri oleh sejumlah unsur terkait diantaranya dari BNNK Sambas, RSUD Sambas, Bea Cukai, kemudian juga Kejaksaan Negeri Sambas, serta TNI. Sebelum dimusnahkan, untuk seluruh barang bukti terlebih dahulu menjalani uji sampel di laboratorium RSUD Sambas, dan selanjutnya sabu dan juga ganja dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan insinerator. Edi mengatakan untuk sabu seberat 780,5 gram ini berasal dari 4 perkara narkotika, sedangkan ganja seberat 7.756,29 gram merupakan hasil temuan barang narkotika. Lebih lanjut, Edi juga menyatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan salah satu tahapan dalam penanganan tindak pidana sekaligus juga bagian dari komitmen Polres Sambas dalam memberantas peredaran narkoba. Dia juga menambahkan untuk proses pemusnahan dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai unsur sebagai bentuk sinergi dalam upaya melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkotika. Menurut Edi, jumlah sabu yang dimusnahkan jika dikonversikan berdasarkan jumlah pemakai setara dengan sekitar 6.250 jiwa dengan nilai ekonomis bagi jaringan diperkirakan mencapai 780 juta rupiah. Sementara itu untuk ganja seberat 7.756,29 gram disebut setara dengan sekitar 15.500 jiwa pengguna dengan nilai ekonomis bagi jaringan mencapai sekitar 310 juta rupiah. Dalam kegiatan tersebut, Sat Narkoba Polres Sambas ini juga menghadirkan para tersangka pengedar. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kita akan bergeser ke Sintang kali ini pendengar. Di mana informasi akan disampaikan rekan kami Dewi mengenai Wabub Sintang janji bantu warga perjuangkan kebun plasma. Selengkapnya silakan rekan Dewi.
2: Baik, terima kasih. Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K Kabupaten Sintang, Florensius Roni, dampingi Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, dan 5 anggota DPRD Sintang, yakni Nikodemus, Markus Jembari, Lucy, Jimmy Monopo, dan Supriyadi, menerima ratusan masyarakat Desa Bawang Sengatap, Desa Sungai Risap Mensiko Bersatu, dan Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketunggal Hilir, di halaman kantor Bupati Sintang Selasa 6 Oktober 2026 pagi. Penyampaian aspirasi ini berlangsung ketiga kalinya. Masyarakat sepakat untuk tidak diterima di dalam ruangan. Mereka bergiliran menyampaikan aspirasinya menuntut memperoleh hak kebun plasma dari PT Satya Nusa Indah Perkasa. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan Pemkab Sintang bersama DPRD Kabupaten Sintang akan memperjuangkan agar masyarakat di tiga desa bisa memperoleh kebun plasma dari kebun yang sudah ada, bukan dari pembukaan lahan baru. Warga merasa senang atas keputusan Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten TP3K yang juga Wakil Bupati Sintang tersebut. Warga mengekspresikan dengan memeluk Wakil Bupati Sintang sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya. DPRD Sintang juga sepakat dengan Wakil Bupati Sintang dalam memberikan hak rakyat tiga desa untuk memperoleh kebun plasma. Demikian, Patih.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Karhutla Sanggau beralih transisi darurat posko BPBD tetap aktif. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
3: Ya, baik. Untuk informasi kedua, Patih, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau resmi mengakhiri status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla dan memasuki status transisi darurat. Perubahan status tersebut berlaku sejak 25 September 2026 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau tersebut. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, Christian Hendro, mengatakan perubahan status bukan berarti penanganan karhutla dihentikan. BPBD Sanggau masih mengaktifkan posko penanganan untuk memastikan langkah antisipasi dan penanganan tetap berjalan. Dan menurutnya, masa transisi menjadi tahapan untuk melanjutkan berbagai upaya penanganan yang masih diperlukan di lapangan. Kemudian, koordinasi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan Hendro juga menjelaskan kondisi cuaca di Kabupaten Sanggau masih perlu mendapat perhatian karena curah hujan pada dasarian pertama di Oktober relatif rendah. Nah, berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan masih ada di 15 kecamatan meskipun intensitasnya diperkirakan belum terlalu deras. Dan untuk itu, kata Hendro, BPBD Sanggau mengimbau masyarakat tetap waspada meskipun status tanggap darurat telah berakhir. Kondisi cuaca yang masih kering dan potensi munculnya titik panas membuat upaya pencegahan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Demikian informasi pertama kedua dari Sanggau. Patih.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, sementara itu juga di Pontianak dan di Kalimantan Barat ya, secara umum, di mana kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring masuknya musim hujan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat pada Oktober hingga November 2026. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan mengatakan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut telah dibahas bersama seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Menurutnya, meski titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan mulai melandai, kondisi cuaca panas yang masih dipengaruhi fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai, dan memasuki November hingga Desember, pemerintah daerah mulai mengantisipasi peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung. Rian Orsan mengatakan kesiapsiagaan dilakukan dengan menggerakkan kekuatan darat dan udara untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Norsan menyebut wilayah perbukitan dan pedalaman seperti Sanggau, Bengkayang, dan Sintang menjadi perhatian terhadap potensi tanah longsor. Sementara itu, Sintang dan Sambas juga menjadi wilayah yang perlu diwaspadai terhadap ancaman banjir saat curah hujan meningkat. Dan pendengar, itu dia informasi terakhir dari RRI Pontianak sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan Sambas, Dewi, JKL.
3: Baik, terima kasih kembali juga, Pati.
2: Iya, sama-sama, baik. Pati.
0: Sehat-sehat selalu ya kita.
3: Ya, siap.
0: Insya Allah, siap. Luar biasa. Baik, dan pendengar, nanti Kabar dari Kalbar ini masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Kabar dari Kalbar, dan nanti pukul 7 akan kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Iya, angin sampaikan padanya hari ini, hari Kamis. Baiklah pendengar, kita akan warnai pagi ini dengan informasi-informasi lainnya dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3. Terus mengerti Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih